dan swasta, pemain industri, usahawan, pelajar serta masyarakat lebih memberikan impak. Pelaksanaan program sebegini sebagai usaha meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan TVET sebagai pemacu pembangunan modal insan dan ekonomi negara. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Kepahitan yang anda rasa hari ini ialah kemanisan yang anda akan rasa esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Alas FM serasi denganku di jam yang ketiga. Saya di jalan teman anda pagi ini. Okey, jadi hari ini macam biasalah di jam ketiga pastinya ada tajuk pagi. Pagi ini saya buka dekat semua platform digital Perlis FM. Ada juga saya langsung dekat TikTok. Pagi ini boleh komen dengan saya. Okey, tentang tajuk kita. Hampa sembang apa je dengan pasangan ataupun teman masa naik kereta tu. Bukan kata suami ataupun isteri. Mungkin naik kereta dengan adik ke, dengan kakak ke, dengan abang ke, dengan kawan-kawan ya. Yang teman ada dalam kereta tu, anda boleh kongsi dengan saya. Yalah, sebab saya tengok semalam satu video yang tular tu. Suaminya tengah bawa kereta, lepas tu anak ada seorang tengah rakam ibu dia. Ibu dia duduk lena. Jadi macam-macam komen lah, komen-komen yang mencuk hati dan juga lucu yang saya baca kat situ. Jadi terpanggil lah untuk saya buat tajuk pagi ni kan. Hampa sembang apa je dengan pasangan teman masa naik kereta ataupun hampa lena. Jadi boleh kongsikan dengan saya pagi ni. Cari mudah saja, boleh terus ke semua platform digital Perlis FM. Anda juga boleh ke live TikTok Perlis FM, dan juga boleh follow track saya juga dekat Warung Merayan. Dekat sana boleh komen tau. Cari saja ke semua platform digital ni untuk anda hantarkan komen anda. Terus layan 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan

Let's FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Baik, di TikTok live, selamat pagi untuk Kira Syakira Pahavang. Terima kasih kerana sudi singgah dekat live pagi ni. Kita ada Joe Faris juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman Y Permai Kuala Poleh Hujan, terima kasih ya, laporannya pagi ni. Kita ada juga Majikan Mochi. Majikan Mochi dan Rara Kreatif. Hujan lebat sungguh pagi ni. Ada kawasan Pokok Tumbang dah. Tak tahulah, aku tanya mereka lah, kukuk ada kan. Kak Kam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kam dari Panggas pagi ni. Kita ada Rosnita 1965. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Zai. Alu start hujan bang. Mantap. Alif Danish, Waalaikumsalam. Pakku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada sahabat kita ni, majikan majikan Mochi Nara Kreatif. Tadi saya sembang pasal ni lah kan, pasal sembang pasal tajuk kita pagi ni. Tanya hampa sembang apa je dengan pasangan atau teman masa ni cerita. Okey. Majikan Mochi Nara kata, selalu cerita masalah pejabat, masalah kawan-kawan, sembang tu lah. Tak mahu nak bagi lena kan. Okey, mantap. Memang tu lah, kadang-kadang bila kita di luar dekat isteri kita, yalah, memang masalah tempat kerja tu masalah tempat kerja. Tapi bila kita dapat luahkan perasaan dengan pasangan kita, pada suami ataupun isteri kan, sekurang-kurangnya dapatlah meringankan beban pemikiran kita tu. Kerana fikir tu benda kan apa pun. Tapi biasalah, bila ada pasangan ni, dia akan lentok dengan sikit kan, benda yang kita stres dalam kepala tu. Maria Marini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada juga Ezra Yaakob, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada MF, Waalaikumsalam. Ada Pak Said Calon Kedah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, komen seterusnya yang saya tengok dekat threads ni, yang komen dengan saya pagi ni. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, daripada Jaja Jaafar, okey. Kalau saya dengan pasangan, sembang nak pergi kafe mana, makan mana, nak main pedal hari apa. Pedal apa? Pickleball kot. Itu yang paling terbaik. Terima kasih kerana sudi komen dengan saya pagi ni. Okey, sambung lagi. Jom.

Skru yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Let's FM, serasi dengan ku. Selamat pagi, 8.30 minit pagi. Saya dijerain teman anda pagi ni. Okey, susulan daripada satu video yang saya tengok. Oh, video tu ditunjuk isteri duduk dalam kereta, tidur, ya kan? Bila suami duduk bawa kereta. Kan? Kadang-kadang destinasi tu jauh dengan suami-suami sekali mengantuk. Yalah, kita kena faham kenapa perempuan tu tidur. Saya selalu faham kenapa dia tidur kan. Sebab segala urusan dalam rumah sebelum keluar rumah tu dia yang uruskan. Selesaikan benda. Kadang-kadang benda tu kita rasa macam tak pantut pun kan. Tapi yalah, orang perempuan ni dia lebih ke depan. Sebagai contoh dia buat apa tau. Yalah. Hari biasa sebagai contoh, okay, bilik ayam tu okey lah, kemarau. Tapi hari tu dia doublekan kerja dia. Masa nak keluar tu lah dia sentai bilik ayam. Dia cuci semua nak keluar rumah kan. Lepas tu baju-baju semua dia basuh, bagi dia keluar dengan keadaan yang sempurna. Jadi dalam kereta tu adalah masa rehatnya. Jadi kita layan lagu dalam kereta kan. Betul kan, orang perempuan ni kadang-kadang letih bila nak tinggal rumah, nak kena kemas dulu macam-macam semua. Jadi dalam kereta tu nak tahu jugalah apa isi kandungan borak tu ada, ataupun borak tu tak lama, sembang tu tak lama. Kadang-kadang bila bawa 10-20 minit je kan, okay, contoh gerak dia dah perlih sampai dekat Jitra dah lena lah. Kadang-kadang tak sampai pun, daripada Kangak ni arah dah lena lah. Kan, sebelum keluar apa exit highway Changdo dan sebagainya kan. Dia komen dengan saya lah pagi ni kan, apa cerita yang apa sembang dalam kereta tu dengan saya pagi ni. Okey, Munirah Abidin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Budak kaki besi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Nuri Zahmat Rashad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, komen seterusnya ada Kirah underscore Syakirah 05. Kalau dengan kawan selalunya sembang pasal pakaian, pasal makan, pasal bercuti, pasal movie. Okay, pasal pakaian tu cerita apa pakaian? Pasal trend baru ke macam mana ke? Oh, saya nak pakai baju sini, nak pakai baju macam tu. Cerita ke? Betul? Pasal makan? Oh, cerita makan. Okay, dah lagi kan? Oh, saya suka makan tu, makan ni. Okay, bercuti. Oh, cerita nak travel pergi mana lah. Yang movie ni apa dia? Movie ni sembang pasal nak tengok cerita apa kan. Saya rasa Kira underscore Syakirah ni banyak tonton cerita. Kalau tengok gaya dia ni kan, bukan drama cinta tapi animasi. Baru-baru ni keluar Minion ni, saya rasa boleh lagi tengok kan. Hamba Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat pagi. 8.36 minit pagi. Saya dijelain tempat anda pagi ni. Nyorok sama mana pagi ni? Kan, banyak tempat nyorok kat Perlis ni. Alhamdulillah. Semua nak tengok orang sarapan ni kan. Kadang-kadang istilah sampai Rabu ni, saya rasa macam, ya, tapi nasib lah. Alhamdulillah. Kadang-kadang lepas konti tu adalah rezeki. Sahabat-sahabat kongsikan juga dengan saya sikit sebanyak kan. Tosai cheese. Pernah makan tak tosai cheese? Ya, kan? Dengan kotiau kandang. Berserta dengan ayam goreng. Okay, kita ada Farahin dari Kelantan. Selamat pagi. Pagi ni apa ni? Perkenal lempeng dengan kopi pagi ni. Mantap. Dah. Dah ke Kelantan ni jalan-jalan sekali lah balik Perlis kan. Okey, kita ada Mimi Retired Crew. Selamat pagi kan. Breakfast sudah cari. Mai jangan tak mai menyorok. Menyorok tak mana tu. Kongsi lah sikit dengan saya. Kita ada Rokiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada juga Datin Rose JR. Selamat pagi. Selamat pagi Datin. Terima kasih Datin singgah dekat live pagi ni. Okey, masih lagi dengan tajuk kita kan. Hampa sembang apa je dengan pasangan atau berteman masa ni kereta tu. Pasti banyak topik kan. Dia boleh kongsi dengan saya. Okey, kita tengok Dian binti Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara komen yang menarik juga pagi ni saya terima. Macam-macam lah DJ. Itu kan. Last-last gaduh. Ya Allah. Okey, yang ni saya rasa setuju juga kan. Sembang awal-awal itu dia buka bos cerita. Okey, tanya pandangan. Okey, suami bagi pandangan ini. Si isteri bagi pandangan ini. Lagi suami bagi pandangan ini. Dah macam parlimen pula. Dah macam debat pula tu kan. Lain-lain kali gaduh katanya. Alah, gaduh-gaduh manja sebelum sampai destinasi tu dia kan. Dah sampai nanti tu enjoy tempat tu kan. Tapi dia kalau gaduh ni, kalau dekat-dekat tu okey, kalau jauh letih juga tu. Jadi saya rasa untuk kaum wanita dan juga kaum lelaki, betul lah tindakan tu. Baik perempuan lena je, lelaki bawa kereta dengar lagu supaya tak timbul perkara macam ni. Okey, kita ada Era Fazli. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, dalam kereta selalunya sembang pasal kerja, pasal kereta, pasal motor, lepas tu pasal tools. Ini mesti lebih kepada pomen ni kan. Sebab cerita pasal tools, alatan-alatan ni, wah hebat lah. Isteri pun melayan tau cerita pasal tools. Saya kalau cerita tools kat isteri saya, dia tak tahu apa dia tools tu. Cik kan. Apa itu skru? Apa itu screwdriver? Okay, jom komen lagi dengan saya pagi ni. Terus saja dengan tajuk kita. Apa sembang apa je dengan pasangan teman masa naik kereta. Okay, untuk suami yang tengah memandu pagi ni, jom kita layan. Jadi Isabella, Search Perlis FM.

WhatsApp tau. Tapi yalah, tak sempat baca sebab dia komen tu lebih daripada aku 9. Okey, kita ada anak desa Paya Burma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya sembang santai-santai je dengan suami bab anak-anak kan. Macam itulah. Okey, terima kasih tau komen dengan saya pagi ni. Okey, kita ada komen seterusnya daripada Nadia Nakia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam. Kalau jalan jauh banyaklah cakap. Kalau jalan dekat banyak cerita hal-hal harian je. Okey. Kita ada Dr. Hasinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi doktor. Doktor kata everything, you name it. Maknanya doktor cerita macam-macam lah. Okey. Nur Jihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Jihan dari Ipoh. Perkongsiannya selalu I tidur dia berzikir, alhamdulillah. Elok-elok tu, macam betul saya cakap tu, itulah itulah yang paling terbaik sekali, seorang wanita tidur yang hak suami pula zikir, buka buka lagu-lagu nasyid sikit dalam kereta kan, buka radio kan dengan lagu. Terbaik, terima kasih Nur Jihan. Lepas tu kita ada juga Atirah Faizal 98. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa je yang terlintas di fikiran, semua boleh jadi bahan sembang. Okey, itu semua yang komen dengan saya di Threads. Lepas tu kita ada juga dekat WhatsApp, dah bacakan tadi. Tengok juga dekat Facebook, Babih Buang. Kita ada Yusami Abdul Rahman. Kawan abang kata, seronok pasang dua. Kawan abang, bukan abang. Ush, bahan ni bawa macam tu dalam kereta. Baik, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu, insyaAllah sambung info serta hebat nanti anda. Perlis FM, serasi dengan kru.

sampai berterasi dengan ku. Baik, singgah lagi dengan komen kita pasal tajuk kita pagi ni. Hampa sembang apa je dengan pasangan dalam merita kan, masa pergi ke satu-satu destinasi semalam. Ada je sahabat yang komen saya dekat

0: Boy, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kita semula yang telah diasingkan.
0: Ah, kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

FM Terasi dengan di jam yang keempat. Saya DJ Lain teman anda. Jadi di jam yang keempat ini, info serta hebahan. Okey, permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vokasional Kangar. Dan tengok macam mana nak masuk ke Kolej Vokasional Kangar yang dibuka pada 10 Julai 2026 sampai 14 Ogos 2026. Kita cerita tentang laluan TVET, pilihan utama bina kemahiran sasar masa depan. Jadi kelebihan Kolej Vokasional ni menawarkan sijil Vokasional Malaysia SVM, diiktiraf dan setaraf dengan sijil pelajaran Malaysia SPM, pembelajaran berasaskan kemahiran dan amali, peluang menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dan laluan terus ke industri dan peluang kerjaya yang luas. Antara program-program yang ditawarkan di Kolej Vokasional adalah teknologi pemesinan industri, teknologi automotif, teknologi penyamanan udara, teknologi kimpalan, teknologi elektrik, teknologi binaan, teknologi sistem komputer dan rangkaian, pengurusan perniagaan, kosmetologi, seni liquor fashion, seni kulinari dan juga sijil kemahiran Malaysia SKM, pemasangan dan troubleshooting peralatan elektronik. Okey, jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke media sosial mereka dekat Kolej Vokasional untuk mendapatkan info dan juga maklumat lanjut. Okey, untuk yang berkaitan di Kangar, anda boleh terus ke Facebook Kolej Vokasional Kangar dan juga Kolej Vokasional Kangar di TikTok juga. Ada yang tertanya kan, apa yang ramai sangat dekat Kolej Vokasional Kangar? Semalam ada orang post, saya baca kan. Jadi ini maklumat sekali lagi, hari TVET KV Kangar 2.0, 3 dan juga 4 Ogos 2026 yang berlangsung di Kolej Vokasional Kangar. Ada Kangar International Innovation Challenge KIIC, Busana Cilik, Juara Dapur TVET, Simulasi Temu Duga. Eloklah kan, macam mana nak mockland cara kita nak interview nanti kan, cara kita berjalan, cara kita jawab soalan-soalan yang diajukan oleh panel. Ada simulasinya, ada forum TVET, pameran industri dan agensi, jualan amal dan juga jualan rahmah, KV Insani Masyarakat Madani, kemahiran hari ini kerjaya masa depan negara.

0: Oleh Safaham Serasi Denganku.
1: Ustaz,
2: habak Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita ataupun kita bercakap dalam telefon dengan kawan-kawan kita, lah, maklumlah, dua-dua kali nak bagi salam. Lelah kali dua-dua bagi salam serentak. Jadi, maka siapa yang nak kena jawab salam ni dulu ni Ustaz? Ustaz, abang Ustaz, Ustaz?
4: Perkara ini sebenarnya ada dibincangkan oleh ulama terdahulu tentang bila mana dua orang rajulan, dua orang lelaki bertemu. Lepas tu dua-dua bagi salam. Siapa nak jawab? Dalam syarah kepada Mishkatul Masabih, ada disebutkan tentang hal ini, iaitu wajib ke atas dua-dua mereka jawab. Sebab kita tahu hukum bagi salam sunat. Manakala hukum menjawab salam adalah wajib. Dalam kes ni, serentak bagi salam. Maka disebutkan kedua-duanya wajib untuk jawab. Sama juga macam kita cakap telefon. Bila cakap angkat-angkat, dua-dua bagi salam. Dia bagi salam, kita bagi salam. Habis siapa nak jawab? Jawapannya kedua-duanya yang mana hendaklah menjawab salam itu. Bahkan disebutkan bahawasanya hukumnya wajib ke atas kedua-dua mereka untuk menjawab salam tersebut.
3: Ya, itulah yang kadang-kadang kita dengar tu, kita bagi salam, kita jawab balik kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Ustaz, habak Ustaz.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Kecemasan, boleh saya bantu?
3: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
4: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
5: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
6: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.
7: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
8: Oh, yang tu sisa kitas semula yang telah diasingkan.
7: Ah, kenapa ya?
8: Bermula 1

0: September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
1: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Janur Gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Janur Gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Janur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam Selasa, bertemuan kita untuk hari Selasa kita 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Dan seperti biasa kita nak doakan mudah-mudahan kawan-kawan di mana jua anda mendengarkan saat ini berada dalam keadaan yang terbaik hendaknya, insya Allah. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ini selama 4 jam dalam hingap pagi bersama dengan Ryan daripada pukul 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi. Dan seperti biasalah, waktu sekarang ini 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, Lin akan terus teman anda dalam Hangat Lead, insyaAllah. Kan? Dan jutaan terima kasih juga kita nak ucapkan buat semualah yang mana setia mendengarkan Polis FM menerusi frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my juga, yang mendengarkan saat orang kata apa, sedang memandu waktu ini, yang sedang bertugas juga, terima kasih kita ucapkan. Buat rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dan juga di bahagian MCR, jasa anda amat dihargai dalam memastikan juga siaran radio kita ni berada dalam keadaan yang terbaik. Apapun, pelbagai lagi pengisian, pelbagai lagi perkongsian di samping lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan anda untuk jam yang pertama ini, sambil-sambil kita nantikan juga sinar duha yang akan dibawakan khas buat anda semua oleh Polis FM. Kita harapkan anda terus setia, terus layan, terus dengar Polis FM di mana saja anda berada. Ini frekuensi 102.9 MHz.

Ibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, ibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

stres. Patutlah burung. Jom kita ubah. Kita bertindaklah terhadap perkara yang termampu dalam kemampuan kita dan dalam kawalan kita saja. Jangan fikir lebih-lebih. Nanti kita yang mengkana pula. Kita buat dan kawallah apa yang boleh kita kawal, kan? Salam dari UAM. Padu Berstyle Semasa.

0: Abang Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Hari ni kita tanya pasal wuduk lagi Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah Ustaz kan. Tak kira lah batu besar ke batu kecil je kan. Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu Ustaz?
2: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi adapun untuk wuduk, dia cukup digerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
1: Asalkan air boleh melalui.
2: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semang-semang pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174 1688.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Yang hangat di Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hee back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hee menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Terbagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Toroba.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Ya, yeah, apa pula isu yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda untuk edisi hari Selasa kita 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah ni. Ini adalah berita baik buat kawan-kawan yang mana memang minat dengan dunia penyiaran, di mana RTM Perlis kini membuka pencarian bakat penyampai radio. Kalau anda berumur antara 21 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia berkelulusan sekurang-kurangnya diploma dan mempunyai personaliti yang ceria, kreatif, menarik, ini adalah peluang untuk anda serlahkan lagi bakat anda. Cara dia sangat mudah, kawan-kawan. Hantarkan saja video penyampaian radio anda berdurasi 2 minit bersama dengan resume, portfolio, media sosial anda, sijil yang berkaitan dan gambar juga berukuran pasport ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Permohonan juga dibuka sehingga 15 Ogos 2026. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menjadi suara yang menginspirasi. Manalah tahu anda adalah penyampai radio RTM Perlis yang kami cari. Dan untuk maklumat lebih lanjut, anda juga boleh terus saja hubungi di talian 012-923-2100 bersama dengan Puan Suria. Apapun, ada lagi perkongsian yang menarik yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat saja lagi. Apapun, kita nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Mr. D kita. Seperti biasalah, katanya nak layan lagu Alpha untuk pagi ini. Apapun, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak. Isu yang tengah hangat.
3: Isu seterusnya yang tengah hangat sekarang ni adalah mengenai permohonan pentafsiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke College of Vocational Kangar yang mana dah pun dibuka bermula daripada 10 Julai hingga 14 Ogos 2026. Jadi buat adik-adik yang berada di tingkatan 3 dan masih orang kata apa, ibu bapa pun tengah mencari juga hala tuju pendidikan dan masih lagi tengah terfikir kan nak ke mana selepas ini, mungkin anda juga boleh buat persediaan ataupun menghantar permohonan. Manalah tahu ini juga adalah sebahagian daripada peluang besar kepada anda yang mana nak melangkah ke bidang yang benar-benar anda minati. Zaman sekarang ni kalau akademik dah mantap, diselitkan lagi dengan kemahiran, itu dia bertambah-tambah mantap kawan-kawan. Okey, yang orang kata apa, keputusan akademik dah baik, ada pula kemahiran, itu akan jadi sebahagian daripada bekalan jugalah di masa hadapan untuk kita tambah pendapatan. Okey, dan selain daripada tu, hari ini juga adalah hari TVET College Vocational Kangar 2.0 2026 yang berlangsung pada kemarin dan juga hari ini, hari yang terakhir 4 Ogos 2026 yang dah pun bermula dan sedang orang kata apa, berjalan daripada pukul 8.30 minit pagi tadi sampai ke pukul 5 petang. Jadi masih lagi punya masa untuk anda yang mana nak kenali dunia TVET dengan lebih dekat, bolehlah pakat-pakat pi ke hari TVET College Vocational Kangar bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang program-program yang ditawarkan dan juga melihat sendirilah suasana pembelajaran di situ. Okey kawan-kawan, sebab orang kata apa, tawaran di situ pun, program-program yang ditawarkan di situ pun amat menarik. Ada teknologi pemesinan industri, teknologi otomotif, teknologi penyaman udara, teknologi kimpalan, elektrik pun ada, binaan pun ada, sistem komputer dan juga rangkaian pengurusan perniagaan, kosmetologi, seni reka fashion, seni kulinari pun ada, dan semestinya ada sijil kemahiran Malaysia SKM. Jadi orang kata apa, banyak yang anda akan dapati di sana. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang orang kata apa, dunia TVET ni, bolehlah pi ke hari TVET College Vocational Kangar hari ni nak kawan-kawan, hingga ke pukul 5 petang. Jadi tumpang duk ada masa ni, kalau boleh curi sedikit masa tu ataupun waktu rehat sat lagi ni ke, yang senggang-senggang tu, jangan lelapkan mata. Orang kata bolehlah turun padang untuk tengok sendiri di hari TVET sedunia. Bukanlah hari TVET College Vocational Kangar, TVET sedunia no. Apa pun, terima kasih juga untuk Kak Wah yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti juga. Katanya salam Lin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertugas, terima kasih Kak Wah. Katanya tadi ni bangkit tidur awal pagi terkejut pasal apa pula dah kan, kita tanya tadi dan katanya ayam masuk penuh kot dapur hari ni, awak tak buat cucuk cempedak dalam ayam, katanya ayam takung lah. Tapi lah ni katanya alhamdulillah surut bidah tu pun penat lah kena timbah baki ayak yang mana duk ada lagi tu. Dan hari ni Kak Wah nak minta lagu Basikal Tua daripada Sudirman. InsyaAllah kita akan cuba berikan yang terbaik untuk Kak Wah dan juga semua rakan-rakan di manapun anda berada. Pastinya ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda yang kita akan selitkan dari semasa ke semasa. Terus layan, terus dengar Perlis FM Serasi dengan Kak Wah.

Selamat pagi buat abang-abang lori yang mana bawa lori waktu lah ni. Kita harapkan semoga abang-abang yang mana bawa lori waktu lah ni sampai ke destinasi dengan selamat. Selamat juga dalam pemanduan. InsyaAllah. Apapun terima kasih kiriman daripada Syauki. Katanya nak tujukan lagu abang lori Tenonenonet ni buat rakan-rakan seperjuangan. InsyaAllah. Apapun kita harapkan yang terbaik dari semasa ke semasa juga untuk geng abang-abang lori ya. Apapun kawan-kawan, kita pun nak kongsikan bersama dengan anda di mana anda dah kena amalkan 10 minit seminggu ya untuk periksa kawasan rumah anda. Kena kenali juga tanda-tanda dan juga gejala awal demam denggi dan segera dapatkan rawatan sekiranya ianya bergejala. Tanggungjawab bersama seluruh komuniti dalam kita memutuskan rantaian penularan denggi ni. Wabak denggi ni hanya akan berakhir bila setiap rumah dan juga setiap individu itu sendiri mengambil tindakan, luangkan masa 10 minit setiap minggu ataupun 10 minit setiap hari lagi bagus. Untuk kita periksa dan juga hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. InsyaAllah bersama kita untuk lindungi keluarga dan juga komuniti setempat kita daripada terus menjadi mangsa demam denggi. Kena tahu nyamuk Aedes ni dia hanya perlukan sedikit saja air yang bertakung, yang bersih, yang jernih untuk mereka membiak. Jadi kena orang kata apa, suluh tengok dekat bahagian pasu-pasu bunga, bekas minuman ke, tayar lama ke, ataupun tu bekas air yang bagi kucing kita minum tu. Ataupun haiwan peliharaan kita lah, tak kira lah. Bukan setakat kucing je, kadang-kadang orang zaman law ni belah kan. Jadi kena duduk suluh pati tengok hampa. Dan kalau boleh tu tempat ataupun bekas air yang bertakung tu tutup. Supaya nyamuk ni tak terus membiakkan ahli keluarganya dengan begitu meriah sekali. Terima kasih untuk rakan kita ke Putri Pena kita. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Katanya tengah basuh baju ni, sambil-sambil tu nak dengar jugalah lagu joget Siapa Dia. Apapun mantap. Terima kasih kan. Sambil-sambil buat ojo layan pula Pali FM, kau nak kata no. Apa pun terima kasih juga. Ini kiriman daripada Kak Rasma. Kak Rasma katanya salam Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Katanya semoga Lin sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Kak Rasma seisi keluarga pun berada dalam keadaan yang terbaik, sehat-sehat hendaknya ya. Katanya hari ini perlis hujan dari pagi lagi kan. Betul. Tapi alhamdulillah lah ni langit kembali cerah. Orang kata kembali hangat balik. Jadi insyaAllah lah buat kawan-kawan yang mana basuh baju, sidai baju, insyaAllah akan kering. Kita sama-sama doakan ya. Katanya Kak Rasma pula nak minta lagu Sendiri daripada Jamal Abdullah. InsyaAllah Abdullah, insyaAllah sekali lagi kita akan cuba siarkan, selitkan untuk hiburan kita bersama ya kawan-kawan. Dan kepada anda, waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.39 minit pagi lah kawan-kawan. Jadi kepada anda di luar sana yang mungkin nak kirimkan sebarang ucapan kan, ataupun nak sembang-sembang Alin, terus hantarkan saja kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Terus layan, terus dengar Polis FM, serasi denganku. I just can't get

0: Ayu, Ayu. Laparlah. Mana mau dapat darah ni? Ayu, Ma.
1: Eh, Raja. Apa lu mau risau, Ma? Ada ramai manusia di sini, Mei.
2: Raja, Meiling, kita mau ucap terima kasih lah kepada manusia yang tidak jaga kebersihan. Tengok, tengok, tengok. Banyak air bertakung. Kita boleh membiak di situ, beranak pinak di situ. Boleh tambah generasi kita.
1: Eh, Raja, Iza, sini, sini. Tengok, ada grup A, B, AB, semua ada. Eh, tengok ni. Oh, grup yang susah dapat pun ada, Ma.
2: Jom, kita makan.
3: Tidak, tidak. Jangan bagi peluang pada nyamuk. Hapuskan generasi nyamuk bermula dari jentik-jentik. Jauhi denggi, amalkan hidup yang sihat.
4: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTX.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

53 minit pagi kawan-kawan. Nasihat zaman masa tu berlalu kan. Jadi hargailah masa yang ada di waktu ini. Yang bersama dengan kita pun kena hargai juga no? Insan-insan yang bersama dengan kita tu. Moga semuanya sihat-sihat, ceria-ceria hendaknya. Baiklah kawan-kawan. Saat lagi kita buat pukul 12.30 hari. Kita akan sama-sama terbang saat seketika untuk kita ikuti berita ringkas menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terbang kena balik mai semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang ketiga. Dan seperti biasalah di jam yang ketiga kita ada tudung saji dan juga segok kawan-kawan. Dan ada juga perkongsian-perkongsian yang bermanfaat yang Lin akan kongsikan bersama dengan anda. Dan sekiranya anda orang kata apa dah duk rancang dah hari ni nak makan apa ataupun yang dah siap masak sekalipun, apa saja yang di bawah tudung saji anda boleh kongsikan bersama dengan Lin di 0174541688. Saat lagi bolehlah kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain dari semasa ke semasa. Apapun pastinya yang hangat hanya di Hangat Lin.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

sebelum kita ke ruangan tudung saji, seperti biasa, Lee nak kongsikan dulu dengan anda semua tentang perbezaan Panadol yang ada di pasaran seperti Actifast, Soliba dan Extend yang wajib anda tahu. Sebab majoriti antara kita ni memang akan cari Panadol bila kita sakit kepala. Betul tak? Okey, tahu tak anda semua yang Panadol tu direka dengan fungsi dan juga sasaran untuk kesakitan yang berbeza. Salah telan bukan saja sakit tu lambat hilang, tapi boleh membahayakan penyakit yang sedia ada pada kita tu. Ha, jadi untuk maklumat anda, untuk Panadol Actifast ni ianya berfungsi untuk melegakan sakit dengan sangat cepat kerana kadar penyerapan dia adalah 2 kali ganda lebih cepat berbanding Panadol biasa. Kerana ianya mengandungi paras sodium ataupun garam sebanyak 173 mg bagi sebiji untuk mempercepatkan penyerapan ke dalam darah kita. Tapi kena ingat tau, Actifast ini tidak sesuai untuk pesakit darah tinggi ataupun mereka yang dinasihatkan untuk kurangkan pengambilan garam. Kerana kandungan sodium dia boleh menaikkan lagi tekanan darah anda dengan mendadak. Untuk Panadol Soluble yang jenis bulat tu, yang besar tu, untuk larut dalam air, ianya direka khas sebenarnya untuk mereka yang susah ataupun trauma nak telan ubat biji ni. Tapi kesannya juga sangat cepat sebab ianya sangat tinggi kandungan sodium atau garam sebanyak 427 mg sebiji untuk menghasilkan buih larutan. Panadol Soluble pun anda kena ingat tau, ianya tidak sesuai untuk pesakit yang ada darah tinggi. Sama seperti Panadol Actifast. Kiranya 2 biji Panadol Soluble tu sebenarnya dah menghampiri separuh daripada had pengambilan garam harian anda. Baiklah, untuk Panadol Extend pula yang berbentuk bujur tu, ianya direka untuk memberi kelegaan kesakitan yang berpanjangan sehingga 8 jam kerana ianya mempunyai 2 lapisan. Lapisan yang pertama mudah cair untuk hilangkan sakit dengan cepat. Dan lapisan kedua, ianya akan cair perlahan-lahan untuk pastikan ubat tu tahan lama di dalam badan. Dan ianya juga sangat sesuai untuk yang sakit urat, sakit sendi, sakit otot dan juga sakit pinggang yang berdenyut lama. Tapi kena ingat tau, jangan pula anda telan setiap 4 jam macam Panadol biasa. Anda kena jarakkan juga masa sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam untuk dos seterusnya. Ada juga yang kita selalu dengar, jangan makan Panadol selalu, nanti rosak buah pinggang. Itu adalah salah tau kawan-kawan. Sebab secara saintifiknya, ubat paracetamol proses dengan organ hati, bukannya buah pinggang. Selagi anda mengambil dos yang betul, iaitu maksimum 8 biji atau 4 gram sehari bagi orang dewasa, ia adalah ubat tahan sakit yang paling selamat di dunia. Jadi, semak semula peti ubat yang ada di rumah anda, beli ikut keperluan tubuh badan, bukan ikut sedap nak telan. Baiklah, kita akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian yang lain. Apa pun, terus kekal setia di Perlis FM. Serasi denganku.

cutter yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan

Masa untuk tudung saji pula kawan-kawan. Nah, jom kita nak jengah sikit di bawah tudung saji rakan-rakan pendengar kita. Ini kiriman daripada Mami Z kita dari Kuala Lumpur yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya untuk tudung saji hari ini Mami dah masak awal lalin. Mami masak sambal ikan temenung, sayur campur dan juga telur dadar. Habuan bawa bekai mai tempat kerja. Alhamdulillah. Lagu tu pun sedap dah. Mami Z, terima kasih Mami Z berkongsi dengan kita di ruangan tudung saji hari ini. Moga dapat jugalah kawan-kawan pendengar kita yang lain menjadikan itu sebagai salah satu inspirasi ataupun salah satu menu sajian mereka hari ini. Jom kita nak baca pula kiriman oleh Manda Sarina kita. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Manda Sarina seisi keluarga ya. Dan katanya selamat tengah hari juga untuk semua sahabat-sahabat Perlis FM hari ini. Dan untuk tudung saji hari ini Manda Sarina buat daging masak asam. Ada juga Pak Choi tiram katanya. Ada ayam goreng berempah dan juga sambal belacan. Dan hari ini hanya berulamkan timun Jepun katanya. Alhamdulillah, jemput makan tengah hari semua buat semua rakan-rakan pendengar dan juga buat Lin yang bertugas saat ini. Terima kasih Mandak Sarina. Amboi, hari ini menu tudung saji Mandak Sarina pun meriah no? Alhamdulillah, rezeki orang kata no? Dan jom kita nak tengok lagi ada lagi tak yang kirim bersama dengan kita di ruangan tudung saji. Oh, ini kiriman daripada Kak Pah kita dari Bintong katanya. Assalamualaikum, selamat tengah hari Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Pah seisi keluarga ya. Katanya hari ini Kak Pah ada buat sambal sotong, ada juga ikan bawal goreng Lin, ada sayur ketela suhun katanya, dan sambal belacan tumbuk dan ulam-ulam. Lagu tu sajalah untuk tudung saji hari ini. Itu semua pun permintaan dan juga minat anak-anak kita. Alhamdulillah, jemput makan katanya buat semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Terima kasih untuk Kak Poh kita. Alhamdulillah, rezeki hari ini pun meriah daripada Kak Poh. Orang kata apa, dapat pula menikmatinya bersama dengan insan-insan tersayang. Apa nak kata no? Sur sampai ke bulan no? Kena pula dengan sambal belacan kau, ya asam kau, dengan ulam-ulam padu bang. Jadi apapun, selamat menjamu selera buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Dan Mami Z daripada Kuala Lumpur tadi minta lagu Terbang Helang. Jom kita sama-sama terbang lah, mula gitu no?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perlis FM, serasi denganku.

Selamat untuk Tudung Saji lagi kawan-kawan. Jom kita nak jengah pula. Siapa lagi yang bersama kita di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM? Ini kiriman daripada Kak Bib kita. Salah seorang pendengar setia Perlis FM juga. Kak Abibah dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Lin, katanya untuk hari ini akak masak ringkas-ringkas je Lin. Akak hari ini bakar ikan cencaru. Lepas tu rebus ikan temenung. Dan juga rebus terung. Dan seperti biasalah ada sambal belacan. Itu saja. Wih, cukup ringkas hari ni. Okay. Tapi tak apa. Sebab apa? Lauk ada, sayur ada, kan? Ada pula perasa sambal belacan tu. Jadilah. Lagu tu kira dia. Tapi apapun, terima kasih untuk Kak Bib kita. Mungkin sekejap lagi malam dia ada angin, ada mood lain pula. Dia bertukar pula menu, siapa tahu no. Waktu lah ni mungkin dia tak, orang kata tak dapat lagi, kan, masih lagi tercari-cari nak buat apa, ataupun mungkin hari ni saja nak makan ringkah-ringkah, kan. Apapun, terima kasih kiriman dari pada Kak Abib kita di ruangan Tudung Saji, amat menghargainya. Kita nak baca pula hari ni kiriman daripada Kak Eda kita. Kata Lin, hari ni Kak Eda masak ringkas sahaja. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida kata sampai lupa nak bagi salam. Itu dia dah kali tahu. Katanya hari ni Kak Ida masak ringkas sangat. Hanya masak nasi, buat juga tom yam. Dalam tu lah ada lauk, dalam tu lah ada sayur, Lin. Betul ya, betul ya, ringkas. Tapi sayur kita buat banyak lah, dia kata. Dan orang kata apa, kuah tom yam tu pun banyak, seperiuk besar Lin, habuan sampai ke malam tu. Terima kasih Kak Eda berkongsikan dengan kita juga di ruangan Tudung Saji ni. Tak apa, ringkas pun tak apa Kak Eda. Weh, janji kita dapat menikmati bersama dengan insan-insan yang tersayang. Nampak berimpun tu, rasa seronok tau. Makan ringkas tu pun dia ni, orang kata bila kita bangkan berimpun ni, kita orang kata berabut ni lah no. Dia lagi laju, lagi sedap. Kalau takat makan, kau pandang aku, ku pandang kau. Dia yang sedap pun dia jadi macam sedikit suram, macam tak cukup rasa. Tapi apa pun terima kasih. Ringkas pun tak apa, gena pun tak apa kita. Yang ada mungkin ada kawan-kawan yang bekerja tak sempat masak, hanya sempat beli lauk saja Lin di kedai pun tak apa. Kalau nak kongsikan bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti, kita terima belakang-belakang. Tapi apa pun, selamat menjamu selera lah nah, buat semua kawan-kawan yang mana mungkin waktu lo ni pun memang tengah duk menikmati dah rezeki tengah hari. Semoga setiap suapan tu bukan saja mengenyangkan perut kita, tapi dapat menenangkan hati kita, kan, dapat menggembirakan jiwa kita waktu lo ni, dapat merehatkan kita buat seketika daripada fikir masalah atau apa, deadline kerja ke, masalah-masalah yang lain ke, kan. Berhenti zat, boleh makan tu pun alhamdulillah. Nah, dan orang kata apa, moga ianya juga menjadi asbab lah untuk tubuh badan kita tu terus kuat dan sihat, insyaAllah. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Dan apapun, kita harap anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi dengan kau.

Sega pula kawan-kawan. Kita dah masuk ke ruangan Sega pada waktu luar ni. Terima kasih juga untuk kiriman daripada Kak Rasma saat kita. InsyaAllah saat lagi kita akan bacakan. Tapi untuk ruangan Sega ni kawan-kawan, bila kita sebut saja tentang penampilan, dia bukan saja tentang rambut yang sihat yang sentiasa menjadi perhatian. Malah mata yang segar juga memainkan peranan penting. Nah, sebab tu kita kata ruangan Sega ni tak tertumpu untuk wanita semata-mata. Ianya orang kata pun meluas. Makna kata lelaki pun boleh Sega. Tak kira juga peringkat umur, kanak-kanak pun nak Sega dah zaman law ni kan. Sega dengan peringkat umur lah kan. Ikut umur masing-masing. Lagu tu cerita dia. Dan kadang-kadang kita risau tau bila rambut kita mula gugur, sedangkan mata pula kalau kita tengok tu cepat je nampak letih kan. Akibat kadang-kadang tu terlalu lama lah kita menghadap telefon ataupun komputer. Betul tak? Untuk rambut ni kawan-kawan, keguguran sedikit setiap hari tu adalah normal sebenarnya. Tapi kalau rambut tu gugur semakin banyak pula, cuba semak semula rutin penjagaan harian kita. Pastikan pengambilan makanan yang kaya dengan protein, zat besi dan juga vitamin tu mencukupi hendaknya lah. Dan elakkan mengikat rambut terlalu ketat. Ini adalah untuk wanita lah. Pastikan juga anda mengguna shampoo yang sesuai dengan keadaan kulit kepala anda. Sebab tu kita kena tahu dulu keadaan kulit kepala kita tu kondisinya ada bagaimana, berminyak terlebih ke kan, kering yang melampau ke, bagaimana. Jadi tak bolehlah kita nak guna tu ikut dan kita aja kan. Bagi penjagaan mata ni pula kawan-kawan, sepatutnya kita kena amalkan peraturan 20 tolak 20 tolak 20. Tu dia dah banyak lah pulak 20 tu kan. Apa dia pula Lin yang tolak 20 tolak 20 tolak 20 tu? Kalau boleh tu setiap 20 minit melihat skrin, kita kena alihkan pandangan kita ke objek yang kira-kira dalam 20 kaki ataupun 6 meter selama 20 saat. Itulah maksud Ling kata tadi tu, 20 tolak 20 tolak 20 tu. Selain daripada tu, pastikan juga pencahayaan mencukupi sewaktu anda membaca. Biasalah kadang ni, ini adalah orang kata apa, kelakuan para-para wanita ya, yang mana suka baca buku novel. Keselaluannya mereka akan baca sebelah malam dengan lampu tertutup ataupun lampu, guna lampu tidur tu saja. Kan kalau tutup ke semua nak baca lagu mana no? Guna lampu tidur tu. Lagu tu cerita dia kadang-kadang tu depa suka baca menggunakan orang kata apa, e-book, melalui telefon lah. Kan jadi keadaan itu yang menyebabkan mata kita cepat letih ya. Kalau boleh tu kurangkan juga tangan kita ni menggosok mata kita, dan dapatkan juga tidur yang mencukupi supaya mata kita juga kekal segar. Jadi kita harapkan juga apa yang kita habang tadi ni dapatlah kata apa, menjaga rambut dan juga mata kita tu dengan lebih elok lah dari hari ke hari. Penampilan yang baik ini kawan-kawan sebenarnya bukan sekadar untuk kita nampak segar tau, tapi ianya adalah lebih kepada mencerminkan gaya hidup kita yang lebih sihat. Ya, lagu tu lah cerita dia. Apapun, terima kasih Kak Rasma saat tadi ni hantar mai dekat kita, katanya Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat tengah hari juga untuk Kak Rasma sisi keluarga. Katanya hari ni kau buat ringkas saja Lin, untuk tudung saji. Katanya hari ni kau masak pajeri terung, ada juga goreng ikan masin, telur dadar. Itu saja. Alhamdulillah tu pun sur sampai ke bulan juga kan, sedap. Apa orang kata, lauk-lauk yang dimasak oleh Kak Rasma. Terima kasih. Katanya nak dengarkan lagu Patah Hati daripada Sudirman. InsyaAllah kalau berkesempatan saya akan dengarkan bersama ya.
Ini pula kiriman dari siapa ni, rakan kita. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kiriman daripada Kak Latifah. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Pah. Katanya hari ni Kak Pah masak asam pedas ikan temenung. Amboi, sedap asam pedas kan. Orang kata lepas-lepas hujan tu kalau hirup asam pedas pun nak kata. Katanya ada juga goreng ayam, ada juga ayam asam dan juga ulam timun dan juga pucuk kari untuk hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Pah atas kiriman. Dan selamat menjamu selera jugalah buat Kak Pah, Kak Rasma dan juga semualah kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Moga rezeki yang kita nikmati hari ini pun menjadi asbab untuk tubuh badan kita pun terus kuat, hati kita pun terus bersabar dan langkah kita juga dipermudahkan dalam urusan mencari rezeki. Ya, gitu cerita.

maklumkan kepada anda dengan lebih awal waktu-waktu untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur Sakinah. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

Ya, kita masih lagi ada di sini. Waktu lo ni pun tengok gaya tu macam makin panah dah kawan-kawan. Ya, dan untuk panduan kita bersama ya kawan-kawan, maksudnya solat fardu zuhur atau lohor ini pada pukul 1.27 minit tengah hari, asar pula 4.46 minit petang, maghrib 7.38 minit malam, manakala isyak pula 8.51 minit malam. Untuk solat fardu lohor sekejap lagi ni akan masuk pada pukul 1.27 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan kita pakat atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah maupun ibadat yang dituntut. Dan jangan duk pi mana-mana, jangan duk kalih lagi kan, kalau takkan nak pi bilik ayak tu boleh kawan-kawan. Sebab lagi ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Ustaz, abang Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ustaz, hari ni nak tanya abang mengungkit ni Ustaz. Kita ni kadang-kadang kan, ada lah di kalangan kita semua ni suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat pada orang lain. Antaranya hang berjaya hari ni ni, hang berniaga hari ni berjaya. Dulu hang kan tak ingat, aku yang mula-mula bagi modal kat hang dulu. Hang jangan dapat lupa tu. Dan ada juga yang belanja kawan-kawan, kemarin aku belanja hang, hari ni kena belanja aku balik. Nampak macam bersantai, tapi ianya satu ungkitan ni Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz? Ustaz abang lah.
2: Pertama sekali kita kena faham, perbuatan mengungkit kebaikan sedekah yang kita pernah buat ini bukan benda kecil. Bahkan Imam Ibn Muflih ada menukilkan dalam kitab beliau bahawasanya haram sekiranya kita mengungkit-ungkit kembali melibatkan pemberian yang kita telah laksanakan. Sebab itu ada satu kisah. Imam Ibn Sirin, pernah dia duduk dengan kawan dia. Lepas tu ada orang ni pergi kata kat kawan dia, aku ni dah buat baik dah kat hang, aku buat itu, aku buat ni, 1001 kebaikan dia ungkit. Bila mana Imam Ibn Sirin dengar benda ni, dia tak diam. Dia kata apa? Dia kata, diamlah. Tidak ada kebaikan pun dalam amalan yang kau lakukan jika engkau menyebut-nyebut, maksud mengungkit-ungkit kembali. Jadi sebab itu bila mana perbuatan kita mengungkit ini dapat menghapuskan kebaikan kita buat. Apa keburukan mengungkit? Ringkasnya ada dua. Yang pertama, pahala pemberian kita itu akan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula berdosa disebabkan kita mengungkit-ungkit kembali dan menyakitkan hati kawan itu. Jadi sebab itu bila mana kita telah melakukan kebaikan, janganlah kita mengungkit kembali. Bila kita mengungkit, maksudnya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Kita nak buat baik pun, nak buat baik susah dah, syaitan kacau. Bila kita berjaya, kita dah menang. Lepas tu kita kalah balik disebabkan kita mengungkit balik jasa dan kebaikan yang pernah kita lakukan.
0: Ustaz, habaq
3: saya. Boleh saya faham, serasi denganku.

0: ada yang satu, itu kamu.
1: Terus stream Perlis FM di mana saja anda berada dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: Abang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Berlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

pagi Wang Karat hanya di Perlis FM serasi denganku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lim teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

mengenali kendaraan Anda. Dia lebih mengenalinya. Dream Auto bersama Dato' Insinyur Haji Muhammad Dali, bakal pandu uji negara. Dream Auto, Selasa, 2.15 minit petang. Di Voice FM. Melody.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Pak Su Syuaib Ramli kita.
1: Abang, Pak Su. Oh, hitam hari ni.
0: Hitam. Sama Pak Su pun. Ni kalau dia pun nak tengok merah lagu mana. Merah ada benda jenis Pak Su.
1: Lagi nak lagu mana, 3 hari nak merdeka, Pak Su akan pakai baju merdeka. Tengok.
0: Lagi 3 hari nak merdeka tu.
1: 3 hari
0: nak merdeka. Baru nak suruh mereka tengok TikTok lagi.
1: Sagilah.
0: Baru tak buka lagi. Mereka nak tengok lah Pak Su pakai merah.
1: Alah, dengan Pak nak nasi tunggu lesat, sabar lesat.
0: Amboi, nak bawa mutu pergi mana?
1: Apa-apa, nak lagu mereka. Ni siap wayar duk tak mana tau.
0: Tak lagi dia abang lah Pak Su. Orang zaman WhatsApp.
1: Kita dengan Bakri Ibni.
0: Mana pulak dah hari ni?
1: Bakri Ibni.
0: Ha?
1: Bakri Ibni.
0: Oh, Bakri Ibni. Orang mana orang tanda?
1: Orang MCR. Sama dengan Syed.
0: Pagi
1: ni lah. Petang lagi Abang K dengan ni. Abang K dengan
0: Bakri Ibni. Oh, ada.
1: Kan peralih kita ada.
0: Oh.
1: Main
0: yang popular. Dua bersama di MCR tu. Lagi petang kita?
1: Petang ni dengan Abang K dengan Kak Z kot.
0: Abang K dengan Kak Z. Baik, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita di bilik di Pemancar Panampau.
1: Ni Kak Lin hang tu.
0: Lin sekali nak abang lah. Satu. Besu.
1: Lambat sekali angkuh semua.
0: Angkuh kali dah ni. Besu. Dia angkuh kali nenek bah lah tu.
1: Lagu Richard Mak dah. Richard Mak.
0: Ma kata tak ada. Dia ada pelih. Mesti ada belakang punya.
1: Tetap
0: ada Besu. Baik, kita nak bersama dengan tetamu kita.
1: Dua minggu
0: tak dengar suara.
1: Jerman.
0: Orang Jerman balik ke Malaysia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Macam Frankfurt suara slang.
0: Itulah. Dah. Tapi tetap. Tu tetap Melaka tu ada. Alo gajah tu kita kenal. Alo gajah.
1: Melaka tu biasa.
0: Orang alo gajah kan.
1: Terima kasih.
0: Apa pun. Ni Prof Amal yang ternanti-nanti suara Prof. Dua minggu tak didengarnya. Jadi Prof. Apa khabar Prof? Prof bersama dengan member-member hari ni ke? Atau seorang?
2: Dengan Tok Imam tengah makan.
0: Ada Tok Imam.
1: Saya kami
2: Tok Bilal pun tengah makan cokodok ni.
0: Cokodok.
1: Tak main cokodok.
0: Minum petang. Dah minum petang sekarang.
2: Mereka tak nak makan nasi. Mereka orang bercara. Dia makan nasi pukul 12.
0: Makan nasi awal. Orang bercara kan?
2: Bukan. Dia dua orang bersara. Saya yang bebas.
0: Dua yang bersara, seorang yang bebas.
1: Bebas.
0: Apa pun terbaiklah Prof bersama Tok Bilal, Tok Imam. Terima kasih banyak sudi bersama dengan Play Safan.
1: Pada semua sekali lah yang bersama kita kan.
0: Betul, terima kasih banyak.
1: Dua minggu hilang, dua minggu pun tergantung soalan ni.
0: Amboi. Habis Pak Su simpan peramlah soalan
1: tak,
0: tu.
1: Tak Pak Su jual kat depa.
0: Jual
1: kat depa tu orang tu bertanya macam mana Pak Su. Tak jelaskan lagi profesor dah.
0: Ya betul. Kan? Kita dah dapatkan suara profesor kita pakar pandu uji negara yang bersama di ruangan DIM Auto. Jadi apakah soalannya?
1: Hari Selasa, no?
0: Selasa.
1: Sebut pakai elok.
0: Selasa. Bukan Selasa.
1: Selasa Melaka. Okeylah props. Terima kasih. Kerana bersama-sama dengan Tuan Iman dengan Tuan Bilal. Duk makan cok godok kan. Cok godok.
2: Senyum Tok Imam.
0: Terima kasih Tok Imam dan Tok Bilal.
1: Toke kedai tu nama apa toke kedai tu?
2: Toke kedai ni suara warisan utara.
1: Warisan utara kau.
0: Patutlah cekodok
2: lah. Tapi sebaik dia bukan orang lestak. Kalau tak dia kena putak-putak.
0: Kena putak habislah kepala.
1: Habislah
2: saya.
1: Baiklah Prof. Terima kasih kerana walaupun 2 minggu dah hilang ke Frankfurt. Terbangan kan. Okay, dah
2: tak sempat nak memaklumkan.
0: Kita tahu dah Prof berada di mana. Tak di Malaysia, tak di Perlis, di Melaka, di KL, atau dah satu lagi?
1: Di Jerman.
0: Jerman. Dah tahu dah.
2: Okay. 1,000 kilometer ni.
0: Betul. Janji selamat balik kan? Alhamdulillah.
1: Baiklah. Jadi oleh kerana 2 minggu dah tak nampak dah. Memang tak dapat dah bertahun-tahun kan dengan suara.
0: Memang suara je kan.
1: Okay. Baik, soalannya macam inilah.
0: Soalannya bagaimana Cik?
1: Soalan
0: Cik
1: hari ni bukan soalan minggu-minggu lepas ke?
0: Apa tu? Soalan apa? Hari.
1: Minggu lepas anda
0: dah jual dah?
1: Tak jual lagi.
0: Oh, tak jual lagi.
1: Kemudian minggu lagi satu lah. Okey. Okeylah Frog. Macam ni Frog. Kita nak pergi Frankfurt tu dalam masa 2 minggu.
2: Frankfurt.
0: Nak pergi Frankfurt.
1: Dan kebetulan kan kereta Mat 33 tu tak jalan.
0: Alamak.
1: Tak jalan kan. Habis macam mana Frog kita nak elakkan bateri kereta ni tidak weak ataupun untuk kehilangan bateri ni, kuasa bateri ni, apa yang perlu kita buat Frog? Cara yang paling mudah, semua-semualah pendengar kita nak tinggal pergi Bekelah ke, nak tinggal pergi Melaka ke, nak tinggal pergi Jasin ke, nak kira pergi Johor ke, kan, macam mana kita nak buat untuk elakkan kenderaan kita tidak akan habis bateri? Macam mana nak buat bateri?
0: Silakan Prof.
2: Kalau macam Mat 33 tu senang. Sebab dia tu everything manual. So kalau kereta macam tu tak ada masalah apa, tinggalkan saja, cabut kepala bateri dia.
1: Okey, cabut yang kebelakang.
2: Kepala bateri je. Yang belang warna mana? Merah.
1: Warna merah. Negatif lah, negatif ke?
2: Positif.
1: Positif.
2: Cabut warna merah, selesai. Yang hitam tak perlu cabut.
1: Okey.
2: Yang hitam tak perlu cabut. Okay. Jadi dia memang boleh tahan berhari-hari pun boleh, tak ada masalah.
1: Okey.
2: Sebab dia tu adalah mechanical system. Yang mana electrical system yang gunakan elektronik tak boleh cabut bateri.
1: Okey.
2: Kalau cabut bateri habis dia merajuk semua, langsung dia tak mau hidup.
1: Habis ke semua.
2: Kena resetting balik semula. Nah, reset mesti ada dynamometer.
1: Okay.
2: Tak ada dynamometer tak boleh hidup.
1: Wassalam.
2: Nak sewa dynamometer untuk satu bagi hidup saja minimum RM250.
1: Itu murah.
2: Belum usik sana usik sini lagi.
1: Okay.
2: Usik siaplah 4 digit.
1: Selamat.
2: Jadi disyorkan jika nak berjalan jauh, kereta duduk dalam kawasan rumah yang berpagar, dipercayai tidak dimasuki siapa-siapa, jangan gunakan alarm system.
1: Okey.
2: Sebab bila gunakan alarm sistem ting-tong, dia panggilkan immobilizer bekerja.
1: Okay.
2: Bila immobilizer bekerja 24 jam seminggu, dia akan terus bekerja. Jadi kalau kita ninggalkan dia 22 minggu, 3 minggu, dia akan makan bateri tu. Kacau wali ni memang kacau lah, bateri tu baru.
0: Kacau wali
2: Kalau bateri tu bateri dah lebih daripada setahun, jangan buat pasal.
1: Okey.
2: Merajuk dia. Dia bila dia dah sampai 20% ke 15%, dia akan mengeluarkan bunyi alarm sistem. Ting-tong. Berbunyi terus.
1: Okay.
2: Sebabnya dia tidak cukup kuasa elektrik untuk menghantarkan security sekelilingnya.
1: Okey.
2: Jadi dia akan terus berbunyi. Ini adalah kerugian kepada pemilik bila jika bateri tersebut melebihi 1 tahun. Jadi kunci dengan anak kunci, pusing lock, tidak menggunakan immobilizer. Jadi bateri akan bekerja untuk jam sahaja. Jadi jam tidak menggunakan kuasa bateri yang tinggi. Dia hanya 5M sahaja.
1: Okay.
2: Jadi ini boleh simpan lepas 1 bulan. Tak mendatangkan masalah.
1: Okay.
2: Walaupun kereta bateri tu dah lebih setahun.
1: Jadi
2: itu mana, kelebihan dia.
1: Maknanya pendengar-pendengar di luar sana ni, tak kira lah Perlis ke Kedah ke Melaka ke Johor ke Pahang ke yang dengar siaran kita ni, faham, nak tinggalkan kereta, pastikan kita angkat kepala positif tu.
2: Jangan tanggalkan dia.
1: Jangan buang bateri tu ya.
0: Jangan buang bateri tu, simpan
2: warna merah tu.
1: Cuma itu aja kan.
2: Betul.
1: Hari ni yang paling pendek pasal Frog bawa balik daripada Jerman, penat kan.
0: Yelah,
2: tak pernah pun nak cerita pasal Jerman sikit.
0: Okey. Ini kita nantikan.
1: Okey, jadi Frog, jadi ke Frog ke Jerman ke mana? Frankfurt ke mana?
2: Okey, saya pergi ke Duisburg University.
1: Okey.
2: Jadi 500 meter daripada university tu ada hotel. So anak saya sewa hotel.
1: Okay.
2: Dia duduk, anak duduk dalam precinct. So precinct ni adalah kawasan universiti yang terkawal. So tetapi bila kami duduk di hotel, dia pun ikut duduk kat hotel juga. Hari-hari berjalan.
1: Okay.
2: Di dalam negara Eropah, ke mana saja kita cross, di Netherlands, pergi Amsterdam, pergi Frankfurt, pergi mana saja kita pergi, tak menggunakan pasport. Sebab dia telah diiktiraf sebagai EU. European Community. So kita cross mana-mana pun tak payah pakai pasport.
0: Baik.
2: So saya memandu kereta Audi A6 yang terbaru sekali di Jerman. Belum ada lagi di Malaysia. Sepanjang 4 kali perjalanan jauh, yang paling pendek sekali 140 km, yang paling panjang sekali skala 185 km, iaitu melalui autobahn. Satu-satu jalan di dalam dunia yang tidak mempunyai speed limit.
1: Ikut suka ya.
2: Betul. Jadi kalau kita memandu kurang daripada limit yang ditetapkan, minimum limit 110, akan disaman kalau kita melalui jalan melebihi had. Jalan ada 4. Autobahn tu ada 4 line dia. Yang paling kiri sekali, sebab dia left hand drive. Bagi kita yang paling kanan lah. Yang dua sebelah kanan tu ada 110. Lorong nombor 2 140. Lorong nombor 3 160. Lorong nombor 4 exit 160 km/h. So saya memandu dengan A6 400 horsepower kereta tu. 160 kilometer pemanduan saya. So, banyak kereta, bukan satu kereta, banyak kereta. Saya tengok kat cermin jauh lagi. Klaim mata je, dia potong. Mak dah
0: macam tu, dalam cermin tu jauh lagi.
2: Wah, panjang dalam cermin. Panjang dalam cermin macam jauh.
0: Jauh.
2: Rupanya dia datang.
0: Alamak. Itu dia.
2: Saya 160. Kalau dia memandu macam itu tu, kurang-kurang 260.
0: 260 betul. Tambah lagi 100 kilo.
2: Tapi tanyalah kereta apa.
1: Kereta apa, bro?
2: Kalau kereta cokel-cokel lagi 260, cicir saya.
1: Bukan Proton ke, bro?
2: Bukan. Kereta
0: apa tu?
2: SLK. Bukan SLK yang warna merah tu. Siapa tu tengok tu?
0: Yang ni?
2: Cirempo. GTI. M3. M4. Dahsyat. Bellary, Lamborghini.
0: Semua yang ada atas jalan waktu tu.
2: Dahsyat betul lah.
1: 260 kilo.
2: Bila waktu nak balik, kita pergi tengok tempat racing tu. Tempat racing tu nama dia Nürburgring.
0: Nürburgring
2: Jerman. So, racing tu adalah yang terpanjang dalam dunia pemotoran.
1: Berapa kilo?
2: Terpanjang 20.8 kilometer track dia. Track racing tu. So, kita pun pergi tengok foto keluarga. So, saya beratur 3 kilometer lebih untuk nak sampaikan dekat pintu gate.
1: Kilo tak sampai ke pintu gate.
2: Punya panjangnya beratur. Rupanya beratur yang kita beratur ni tadi nak masuk lita 20.8 kilometer ni. Sampai-sampai je beratur. Dia pun cakap Jerman. Turun tingkat, dia cakap Jerman. Tingkat. So, no tingkat. Speak Jerman. Kali anak pun cakap, cannot speak Jerman. Speak English. Yes, speak English. Where's your ticket? Ticket. No ticket. Ticket for what? Ticket go to the track, dia cakap. No ticket, go back, dia cakap.
0: Dia tak bagi.
2: Ticket dia, hari biasa, 30 euro. Hari Sabtu dan Ahad, 35 euro.
0: Sekali pusing.
1: Kalau duit kita,
0: tak boleh lebih.
1: Kalau duit kita berapa?
2: Duit kita dekat
0: 200 lah. Kali dia dengan, dah tanya lah tu.
2: Kali dengan 5.5.
1: Pak Su bawa simpan 1,000.
0: Pak Su nak pergi tu, Prof. Dia dah tanya lah.
2: Parking. Okay. Parking dekat tempat kereta, nampaklah tempat. Oh, kena beli tiket, jual tiket. Panggil anak yang kat Jerman ni. Cuba kau baca kat ayah ni, apa benda ni. Yang pertama, jualan pada hujung minggu harga ni, jualan pada ni banyak ni, jualan biasa hanya pembuat pusatu pusingan dan kenderaan adalah ni, pemandu kereta menggunakan helmet, penunggang motosikal kena full set. So dia ada 10 kategori dekat tiket tu punya apa dashboard untuk kita baca, untuk kita nak beli tiket tu. Lepas siap, kita free, tak ada tiket apa-apa, kita pun tak ada masuk racing, kita pergi tengok dekat grandstand. Mula-mula duduk kat grandstand, tengok kereta. Oh, Volkswagen Beetle pun ada duduk kat dalam tu.
1: Alamak.
2: Oh, yo, dahsyat. Serupa Volkswagen Beetle tu sama macam kat sini.
0: Ya.
2: Yeah. Tapi pandu dia sebelah kiri lah.
0: Okay.
2: Lepas tu nampak BMW Alpine dekat sini tahun 72-71 ke BMW tu. Tapi bukan sebarangan enjin lah. Enjin dia bukan calang-calang enjin lah.
1: Lebih kurang nak sama dengan grade dengan Mat 33 tu lah kan.
2: Lebih baik lagi kot. Okay. Lepas tu bila saya tengok dia punya pergi, oh dahsyat. Bila nak balik, saya balik, dah ni dah tengok racing dah ni, semua dah tengok racing. Ayah kau jangan bawa kereta, mama tak suka. Ayah jangan bawa kereta, bagi anak bawa kereta. Terpukau lah
1: ayah bawa kereta tu.
0: Macam mana,
1: macam prop bawa pasulah minum teh tarik dekat setapak kan.
2: Memang tak
0: pernah hantar lah
1: kawan
0: dia.
2: Lepas gian lepas tu dia kata, ayah jangan bawa kereta, ada anak yang kecil bawa kereta. Sampai setengah jalan dekat border, so anak yang perempuan ni sekolah yang kat sana. Ya, ya, kat depan ni ada roadblock. Ini adalah border. Kalau tak ada lesen, kena tangkap, kena sitang nanti.
1: Okay.
2: So, cakap, kali anak yang bawa kereta ni, ya, ya, cepat ya, tolak berisi belakang, tolak berisi belakang, cepat, tukar pemandu, tukar pemandu.
0: Tukar.
2: Semua tukar. So, tukar pemandu, kenderaan bergerak.
0: Jadi
2: dia cakap, eh, bahaya ni, tak boleh, bahaya, bahaya, jangan buat kerja macam ni. Kau duduk diam-diam, kau pandu je, ayah ada sebelah. Mama, kau baca lah ayah Quran, apa yang kau tahu. Kau yang tak nak kasih aku bawa, ini lah padah dia. Dia tak baca-baca, semua kat dalam baca lah.
0: Okay.
2: Baca-baca.
0: Semua dah baca?
2: Dekat, sampai dekat guard, dia tengok pun tak nak.
0: Wow, pandu. Tengok pun tak nak. Terus jalan. Jalan.
1: Kuasa Allah tadi, kuasa
0: Allah. Alhamdulillah. Mujur Prof tak panjat kan kursi
2: ada,
0: tu.
2: Ada lesen IDP, International Driving Permit. Saya ada. Anak saya tak ada. Itu yang semua gapra tu.
0: Prof je lah ada lesen tu.
2: Masuklah autoban. Dia pun merasalah drive dekat autoban enak tu.
0: Alhamdulillah.
2: Sejauh 185 km. Sampai tengah malam lah balik rumah. Tetapi subuh pukul 2.20 pagi. Isyak pukul 9.45 malam. Zohor lebih kurang sama, pukul 1.20. Tapi Zohor pukul 1.20, isyak pukul 9.45 malam.
0: 9.45
2: tu? Dekat pukul 10. Maghrib 9.45.
0: Isyak pukul 10.30.
2: Isyak 10.30. Aduh.
1: Tak apa.
2: Siang terlalu panjang. Dan sekarang ni waktu ni panas lah di Jerman. Untuk setakat ni kita share tentang perjalanan tu. Minggu depan kita akan share kereta-kereta terbaru yang saya lihat.
1: Baik.
2: Dan modification. Ada di Dita Nürburgring, Jerman.
1: Frog, minggu depan kita cerita about kereta-kereta kita yang ada di Lita di Jerman. Okey, Frog. Sebelum berakhir, macam biasa, ucapan untuk semua.
0: Silakan, Prof.
2: Terima kasih, Pak Su. Terima kasih, Bella.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, terutamanya penolong jurutera RTM Perlis yang melepaskan kita ke udara di mana saja mereka berada, di atas bukit ke, di tepi laut ke, di atas bangunan ke. Selamat bertugas. Dan sahabat-sahabat saya yang ada di JPJ Perlis, JPJ Kedah, JPJ Penang, Atan, Awi, sihat-sihat selalu. Semua kawan-kawan di sana tenang-tenang, riang-riang, contohnya di Kuala Lumpur, terang benderang, ceria-ceria sentiasa. Terima kasih kepada Pak Su dan DJ Bella. Bye-bye. Jumpa lagi di Ria
0: Hostel yang sama
2: minggu depan.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ha, ini dia lagu untuk Prof. Sekuntum Mawar Merah katanya.
2: Terbaik. Boleh nyanyi sama-sama.
0: Boleh. Kita boleh nyanyi sama-sama. Minggu depan kita jumpa lagi, Prof. Nak tahu lagi sama banyak cerita, sini, kan? Ha, terima kasih, Prof. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: dia Pak Su tadi dah pun kita bersama dengan Prof.
1: Okey, minggu depan kita akan berceritakan tentang kenderaan yang terkini.
0: Baik, itu dia Pak Su.
1: Yang berada di Jerman bersama dengan Prof. Minggu depanlah, insyaAllah minggu depan.
0: Jangan duduk pergi mana-mana, jangan lepaskan peluang nak dengar kan.
1: Jadi bersama kita bersama dengan Abang Kir dengan Kak Zack. Dah sampai
0: untuk memulakan tugasnya.
1: Kejap lagi kita akan putarkan lagu rakan-rakan kita, Pak Nak Nasi dan Putra. Ada lagi lah.
0: Ni kan? Apa? Bakri.
1: Bukan? Bakri MCI tadi. Kita balik dah.
0: Balik dah.
1: Bakri ni.
0: Ulah. Anda nama pun bila almaklum lah. Ni Pak Su,
1: Ada DJ baru?
0: Ada
1: Rizal.
0: Jadi DJ.
1: Tapi tak buat tinggi, rendah.
0: Tak apa lagu benar.
1: Kalau orang kita kata dia pendek.
0: Ulok dah. Aku tak terlibat lah. Pak Rizal, dia maaf Pak Rizal.
1: Dia pendek.
0: Saya kini muncir dah daripada pemancar tu.
1: Dia pendek.
0: Ni depok lah ni kawan-kawan kita
1: ada
0: ni.
1: Ada setengah-tengah orang dulu panggil pandak.
0: Panda. Dia tambah K belakang dia.
1: Dia panda lah.
0: Itulah orang kata lorak orang lama. Kena dengar ni Pak Su nak duk kata apa.
1: Kan,
0: Pak Su, ada duk tanya Pak Su. Kadap tadi Pak Su duk sebut. Nanti kita jumpa lagi, kita dengarkan Prof minggu kadap pula. Apa benda dia pun duk tanya orang tu.
1: Minggu depan. Munkalu apa dah?
0: Munkalu nanti kalau. Nanti kalau.
1: Kalau ada nama Memun?
0: Memun.
1: Bulan.
0: Ni Pak Su. Kita bawakan tema yang menarik untuk anda juga.
1: Sepanjang bulan ni.
0: Irama Melayu asli tau. Sepanjang bulan ni sehingga September nanti nak pasal. Sehingga Hari Malaysia nanti. Sempena dengan Hari Merdeka kita.
1: Betul.
0: Nantikan dua bantuan kerat yang kita akan bagi kepada anda. Jam yang kedua nanti Pak Su.
1: InsyaAllah.
0: Sebelum Pak Su naik bah dan juga sebelum Pak Su nak naik.
1: Nanti kita akan putarkan lagu untuk rakan-rakan pendengar-pendengar kita.
0: Siapakah gerangan ni yang nak dengar lagu Kamelia ni?
1: Kamelia ni tak cakap. Dia ni
0: Marka lama?
1: Bukan.
0: Lepas tu?
1: Dia ni pandai ni. Dan
0: apa?
1: Tokek nasi ayam.
0: Ai.
1: Perut aku boreh lah. Teringin ke lagu
0: tokek,
1: ni?
0: Tokek Pak Su.
1: Makan kenyang.
0: Betul semua. Kan?
1: Abuan.
0: Pak Nok nasi. Selamatlah dengar lagu Kamelia.
1: Okay, terima kasih di Press FM.
0: Terima kasih.

mereka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik Bella, ada kita dah masuk dah dalam rentak irama Melayu asli. Jadi bagi saudara pendengar semua yang nak minta lagu tu, lepas-lepas ni lah kot, no?
1: Boleh lagi. Tapi bukan, kalau nak minta lo ni, pastikan ianya hantar
0: lantak asli lah.
1: Asli, antaranya Zapin boleh. Zapin
0: boleh, Inang boleh, asli boleh, Ghazal boleh dan sebagainya lah.
1: Ya, betul. Itu antara lagu-lagu yang kita boleh pasang untuk di ruangan rentak irama Melayu asli. Basu. Jadi Basu, kita pun dah masuk ke ruangan Rima ni macam biasa lah. Kita bawa tema seperti yang dijanjikan minggu lepas. Basu. Minggu lepas ni Basu janji dah.
0: Tema ni tema kemerdekaan negara kita, kemerdekaan dia.
1: Ya.
0: Kita bawa sampai kemerdekaan.
1: Lagu tu.
0: Kemerdekaan. Baik. Basu bagi contoh.
1: Contoh.
0: Lepas ni Bella akan bagi dua kad empat sambung.
1: Boleh belakang.
0: Ini Pak Su bagi contoh nah.
1: Ya.
0: Berkibar megah Jarul Gemilang, megah berseri di angkasa, merdeka diraih dengan perjuangan, jasa pahlawan sepanjang masa.
1: Itu dia terbaik contoh Rabi Tok Ketuluh kita yang memberikan rangkap penuh pantun. Sebab Bella akan bagi dua baris je. Tak lengkap Basu nak dua baris.
0: Tak apa. Itu nak bagi dia berapa habis.
1: Itulah kan? Kalau kita tak jadi habis. Dah rentak irama Melayu asli. Itu dia. Jadi Pak Su, apa pesanan Pak Su kepada pendengar-pendengar kita yang nak berpantun dengan kita?
0: Antara platform ataupun talian yang boleh dihubungi berapa Bella?
1: Itu dia. Baru tunjuk.
0: Duduk situ tu dah. Duduk jantung.
1: Nombornya 017-454-1688. Nombor untuk telefon kita 04-970-8888. Itu nombor telefon.
0: WhatsApp kita?
1: WhatsApp abang dah. 017-454-1688 Pak Su. Itu dia bagai-bagai dah kita kongsikan semua platform media sosial yang kita sediakan ini khas untuk anda yang nak berpantun. Sama bantu kita Pak Su. Jadi pantun kita berbunyi begini. Dua kerat sahaja ya Pak Su. Jadi Pak Su. Pak Su.
0: Jangan panggil Pak Su bunga. Nak pakai Pak Su dia duk sebut bagi tu.
1: Maklum lah geng dia tu sampai Jerman tu. Pantun kita berbunyi begini ya Pak Su.
0: Mana?
1: Bunyinya ke Kuala Perlis membeli laksa. Singgah sebentar warung makcik Ita. Sambung lagi dua baris. Mudah aja sambung lagi dua baris tu.
0: Jangan jadi pantun.
1: Yang tu mana? Tak logik tu Pak Su. Lepas mana dia jadi? Contohnya.
0: Mula-mula tadi bunyi dia macam yang awal-awal tadi.
1: Mula-mula sekali ke Kuala Perlis membeli laksa.
0: Okey. Singgah sebentar di Johor Bahru.
1: Tak boleh ya.
0: Angkat banyak duit ha kena.
1: Iyalah ni pandok. Kuih pandok terlebih bajet. Ada bajet lebih nak singgah Johor.
0: Ada singgah Johor tu balik main di boleh tak? Penat.
1: Itu dia. Pantun ni pula berdasarkan logik. Logik kan betul Abang Zuan? Antara syarat-syarat pantun yang sedap didengar, pantun orang-orang lama, dia tengok, depa tengok Abang Zuan. Depa tengok suasana, dapat reka pantun. Depa tengok cerita, depa tengok perasaan orang lain. Oh, dia ni berkenal dengan kawan
0: kalau,
1: tu.
0: Kalau buat pantun dalam Mahsuri pula. Untuk Mahsuri. Dia banyak bercakap kita dalam syair tau.
1: Betul.
0: Dia cakap dengan Bella mesair dengan Pak Su bercair.
1: Nak makan, nak ajak makan. Bersyair. Nak kata abang kata tak, saya tidak boleh menerimanya. Dalam syair.
0: Semua syair.
1: Itu kata.
0: Kita guna dengan pantun pula.
1: Betul. Tapi kalau ada yang nak bersyair pasal lagu mana?
0: Bagi tahu awal.
1: Bagi tahu awal. Baiklah Pak Su. Kita akan tengok di dengan WhatsApp kita Pak Su ni.
0: Ada.
1: Allah, mamut ni. Pantun. Mamut.
0: Aku semua. Mama tu
1: kata. Pak Su ni.
0: Itu lorak-lorak kepala dengan Kedah tapi
1: betul. Lebih kurang lah tanda dekatlah Pak Su ni. Pak Su, kita ada daripada daripada Puteri Pena. Hari ni dia jadi Puteri Pena. Tak jadi dah Miloh, Kak Miloh kita. Baik, Puteri Pena ni hantar satu pantun.
0: Puteri pula dah.
1: Puteri, Pak Suhoi. Hai, pantunnya berbunyi begini. Tapi dia bukan nak sambung pantun kita. Dia ada pantun sendiri. Tak apa, tak kisah pun Mak Suan. Boleh kan?
0: Boleh
1: kan? Mereka kalau nak bagi pantun mereka sendiri pun boleh. Pantunnya berbunyi begini.
0: Tak, Zat. Ni yang tak main bekas bini Pak Lid. Bekas bini Pak Lid.
1: Bekas. Wah, bekas tak apa. Dia janji yang tak pantun. Bukan tak sorak lain.
0: Bekas bini Pak Lid. Pak Lid ni bawa bas dulu.
1: Awak lah.
0: Dah hantar mai sini.
1: Dah hantar mai sini. Okey, pantunnya bunyi macam mana?
0: Tak ada pantun dia.
1: Oh, tak ada pantun. Tak ada. Saja dia saja menyuk kat Pasu lah. Pasu menyuk dah balik.
0: Oh,
1: dia dah kali tu Pasu. Tak apa. Lagu mana pun cerita tak apa. Jadi pantun kita ada Pasu.
0: Ada, insya-Allah.
1: Pantun Kak Milah kita berbunyi begini Pasu ah.
0: Kak Milah ke Putri?
1: Putri Pena.
0: Cukup
1: Milah. Saja nak uji Pasu. Jadi Pasu ingat nama dia Putri Pena yang ada di Repuh. Pantunnya berbunyi begini ya. Hayun Pak Denok, Pak Denok pi kalau boleh. Duk tak seronok kalau tak dengar radio boleh.
0: Apa?
1: Ni peminat tega radio boleh ni Pasu. Kalau tadi kita ada Putri Pena.
0: Ni ada.
1: Sekarang ni kita ada Ija Izati pula yang berada di Kampung Pandang Tanjung.
0: Alright.
1: Rendang seluruh pokok rambutan.
0: Ikat dah semua tangan tu.
1: Buahnya lebat ni. Oh, sekali. Kebanyakan rakyat mari utamakan ramai bekerja bersatu hati. Luas terbentang sawah padi, awan berarak terang cahaya. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, bersama menggapai wawasan cita-cita. Oh, itu dia tema Hari Merdeka kita untuk tahun ini. Terima kasih kepada Ija Izati. Baik, kita ada juga daripada cucu Datuk Pujangga.
0: Oh, awal dah masuk.
1: Ya, dari Kecok Utara, Perlis. Sekumpulan merpati di pohon meranti, seekor melompat terbang ke hulu. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, seluruh rakyat berteguh bersatu. Bunga cempa harum berbau, dipetik dara pergi mengaji. Bangsa Malaysia waspada selalu, rumah kita jangan dicerobohi. Jadi dia, terima kasih kepada Datuk, cucu Datuk Pujangga. Ni kira depo ni Pasu, dah masuk kepada mood pantun Merdeka kita Pasu. Dua peserta kita dah pun berpantun. Kita tengok peserta yang seterusnya Pasu kan. Daripada Kak Zara yang berada di Sungai Petani. Jangan ditepuk air di dulang, nanti terpercik di muka sendiri. Jangan disebar aibnya orang, nanti terbuka aib sendiri.
0: Pak Su cukup setuju itu.
1: Setuju lah Pasu. Gena, kalau Pak Su ulas ke mana? Macam nak apa ulasan Pak Su?
0: Tak, sepatutnya kita tak perlulah. Tak perlu kita mengaibkan orang.
1: Ya, kan? Betul lah Pak Su. Sungguh setuju.
0: Kalau tengok Bella tu, puji lah.
1: Oh, puji lah.
0: Cuma gigi besi tu yang kita kata-kata tu dah.
1: Kan? Kecuali.
0: Kecuali gigi
1: kecuali, besi.
0: Kecuali tu kacau sikit.
1: Dia ada juga kecuali dia. Tidak mengapa. Kita tengok ramai ketidak orang membeli pantun kita Pasu.
0: Baik.
1: Ramai tak orang membeli jamu di bawah pokok cuacana redup. Bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ilmu dicari penyuluh hidup. Tu dia. Baik. Kak Zai kita yang berada di Sungai Petani. Terima kasih Kak Zai.
0: Sama-sama.
1: Kita ada Pakcik Mail Kuala Kedah Pasu. Datuk Bentara ke Kota Lama. Pegawai bertombak membawa beban. Sehelai bendera mengharap percuma. Di mana letak nilai berkorban? Oh,
0: Belilah
1: satu habuan.
0: Berapa pedik sangatnya bendera tu?
1: Berapa sekali ni Pasu? Berapa pedik tu?
0: Berapa pedik sangat ya?
1: Lorak tanduk topik dah. Berapa pedik sangat lah. Ni Pasu. Pagi-pagi mandi di perigi. Tepi perigi pokok ambra. Hari Merdeka tak lama lagi. Marilah kita sama-sama pasang bendera Pasu. Sesuai dengan tema kita. Satu rumah, hello. Satu jalur gemilang. Salam mesra jumpa
0: jangan
1: lagi.
0: Jangan lupa bendera negeri Perlis.
1: Baik, betul itu Pasu. Baiklah, kita nak berehat seketika. Kembali semua selepas ini. Jangan pergi mana-mana nak. Kau ada yang nak bersyair, boleh ke Pasu?
0: Boleh, tapi boleh, minggu depan lah.
1: Minggu depan lah.
0: Hanya di Pulau FM.
1: Serasi denganku.
0: Boleh tak terang tu?
1: Boleh, ha?

0: Ya, Pak Su. Kita dah kembali semula untuk bahagian kedua, Pak Su. Di ruangan rentak irama.
1: Bukan keempat.
0: Lagi keempat tu, saat ni tu dah dekat-dekat balik tu, Pak Su.
1: Dekat-dekat nak berdekat ni.
0: Dah dekat lah. Ya, kira orang sungguh lah jam dia. Ni, Pak Su. Kita ada di ruangan Facebook. Mai dah ruangan Facebook kita.
1: Bacakan.
0: Terima kasih.
1: Bacakan.
0: Baik, kita ada Jumri Caution yang berada di... Berseri. Ke Kuala Perlis membeli laksa, singgah dulu kedai Kak Ita. Jangan lupa bulan merdeka, kibarkan bendera di kediaman kita.
1: Maneh
0: tunggulah pantun Jumri kita na. Pak Su pula. Ramai Pak Su ni. Bukan Pak Su Tandok ni, ni Pak Su Perlis ke? Jaga tampan dari utara, tempat lahirnya di Simpang Sanglang. Tanda kita cintakan negara, kibarkanlah jalur gemilang. Amboi, terima kasih Pak Su. Pak Su kalau boleh habaklah dari mana ni, kira Pak Su baru ni Pak Su. Ni Pak Su, kalau di konti Pak Su Syuaib. Lepas tu Pak Su hat sebelum ni Pak Su Omar.
1: Pak Su Tandok lain.
0: Pak Su Tandok lain, ni Pak Su mana dah tahu? Nanti Pak Su ni habak dah, mai dari mana? Pak Su Omar pula. Pantun dari Sungai Petani oleh Pak Su Omar. Burung merbah terbang melayang, terbang turun ke tanah yang rata. Marilah kita kibar jalur gemilang demi Malaysia negaraku tercinta. Amboi, terima kasih kepada Pak Su Omar yang berada di Sungai Petani. Kita terima pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu je. Selamat petang.
1: Ini jual lagu ni.
0: Jual lagu negeri Sembilan. Ini Kak Zizah kita. Lagu mana cuaca kat sana?
2: Cuaca hari ni panas.
0: Oh, panas.
1: Memang.
0: Kenapa Pak Zul? Memang.
1: Tengah panas sekarang ni.
0: Tengah panas. Sebab?
1: Ada dia kena Zah tahu lah cerita dia.
0: Oh, faham. Berhasil. Nak berhasil pula. Okay. Ini Kak Zizah. Apa Kak Zizah nak sambung ke pantun yang Bella bagi, atau Kak Zizah ada pantun sendiri?
2: Nak cuba Bella punya dan sendiri.
0: Bagus. Okey, kita mulakan sekarang.
1: Silakan Zah.
2: Pergi ke Perlis membeli laksa, singgah sebentar ke warung Kitai.
0: Biar betul-betul.
2: Wira negara banyak berjasa, membela negara hingga
0: berjaya.
2: Merdeka.
0: Baik, membela negara hingga merdeka. Itu dia terbaik pula Kak Zizah kita. Kak Zizah.
1: Ada pantun sendiri.
0: Pantun Kak Zizah pula.
2: Satunya, yang satu.
0: Ya.
2: Ikan haruan berenang-renang. Ikan tamban dalam telaga.
0: Amboi.
2: Jasa pejuang harus dikenang. Rela berkorban jiwa dan raga.
0: Amboi, terbaik. Mana sah pantun Kak Zizah kita? Kak Su lah. Terima kasih. Seorang lagi tu.
1: Demam.
0: Oh, i boleh dengar suaranya. Demam. Kejap lagi suaranya. Kejap lagi. Terima kasih Kak Zizah.
2: Mana yang satu tu? Syirah.
0: Syirah kejap lagi.
1: Ada Syirah atas roti lah.
0: Bukan Syirah atas roti. Ya dah. Hai. Transfer. Tak ada nak berdekor, transfer dah.
1: Transfer your money. Dia ada.
0: Pak Su, kita tengok di ruangan Facebook. Oh, Pak Su tadi. Kalau Tony ada Pak Su Tandok, Pak Su Syuaib lain, Pak Su Omar lain dari Sungai Petani. Ini Pak Su Simpang Sanglang. Terima kasih Pak Su Simpang Sanglang. Baiklah, kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Bella?
0: Khabar baik.
1: Ni orang
0: Melayu lah. Kak Ajah kita. Apa khabar Kak Ajah?
3: Khabar Pak Su.
1: Pak Su. Pak Su tak ada.
0: Yang ni. Oh, yang ni lain.
3: Yang cakap tu siapa? Roh dah, dia.
0: Yang cakap tu siapa?
1: Ni orang Melaka juga.
0: Ya, Pak Su kalau hari Selasa dia jadi orang Melaka.
3: Ya.
0: Kak Ajah sihat ke Kak Ajah kita?
3: lah.
0: Kenapa Kak macam Jia, tak berapa nak sihat?
3: Kak Jia kurang sihat.
0: Ya ke?
3: Lepas ni anak Kak Jia baru lepas Kak Berpuan meninggal.
0: Oh, inna lillah.
3: Anak
0: lelaki
3: anak 23.
0: Oh, inna lillah.
3: 17 hari bulan 7 hari tu.
0: Allah. Moga rohnya dicucuri rahmat. Insya Allah. Doa kami dari warga kerja Pelis FM ya.
3: Apa ni dia anak yang baik.
0: Allah.
3: Dia tak ada dosa dengan saya pun.
0: Allah Akbar.
1: Memang Tuhan lebih sayang dia.
3: Itulah Tuhan sayang dia.
0: Moga Kak Hajah terus
1: tenang, sabar banyak-banyak. Sabar.
0: Doakan arwah ya.
1: Abah akan bagi lebih baik pada kakak.
0: InsyaAllah.
1: Ya, sama-sama. Okey, Kak Hajah.
0: Baik, Kak Hajah ada pantun ke atau nak sambung pantun yang pantun Bella bagi?
3: Bella punya macam mana?
0: Bunyinya begini. Ke Kuala Perlis membeli laksa, singgah sebentar warung Makcik Ita.
1: Sambung ya.
3: Nanti dengar
0: ya. Yeah.
3: Pergi Perlis membeli laksa, singgah sebentar di warung Cik Ta. Tak lama lagi menyambut merdeka. Perpaduan kaum sama rata.
0: Cantik, manis tak pantun Kak Hajah kita? Manis. Terbaik Kak Hajah, terima kasih banyak Kak Hajah. Ada pantun sendiri?
3: Batin sendiri.
0: Baik, silakan.
3: Manis rasa buah peria.
0: Mambui.
3: Buah rambutan masak di dahan.
0: Aha.
3: Negara aman, rakyat ceria.
0: Ya.
3: Jalur gemilang tanda kemegahan.
0: Terbaik pantun Kak Jah, Kak Hajah kita. Nanti Kak Hajah masuklah lagi minggu depan ya, sepanjang bulan ni kita akan membawakan tema kemerdekaan. Apapun Kak Hajah, terima kasih telefon di Pelis FM.
1: Sabar banyak Kak Hajah ya.
0: Terus ya, sihat selalu. Moga terus bersama keluarga tercinta ya. Kak Hajah kita, terima kasih Kak Hajah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Hajah kita, Pak Su. Baiklah, kita tengok di ruangan WhatsApp kita, Pak Su. Baik. Assalamualaikum Pak Su dan Bella. Selamat petang. Hari ini katanya rasa tak meriah dengar suara. Tak ada syirah. Amboi.
1: Syirah.
0: Syirah. Tak pun apa nama? Tadi siapa tanya tadi? Kak Zizah kita. Baik, terima kasih Kak Zizah. Terima kasih siapa ni yang hantarkan. Oh, terima kasih juga kepada Mami Z yang ada di Kuala Lumpur.
1: Oh, Mami Z.
0: Hantarkan pantun di ruangan WhatsApp.
1: Hello.
0: Pokok kelapa di pinggir desa, daun melambai indah suasana. Malaysia makmur jiwa merdeka, mari kita hayati bersama. Ke negeri Melaka bersama bapa, ingin melawat baba dan nyonya. Hendak bersatu haruslah sejiwa agar negara kekal merdeka. Baik. Ini Jumri katanya nak dengarkan lagu Lemak Manis.
1: Alok.
0: Jom kita layan sama-sama di ruangan.
1: Hanya di Pelis FM.
0: Serasi denganku.

0: Ya, Pak Su, kita nak habis di ruangan Facebook kita. Terima kasih yang hantarkan bantuan anda. Kami berdua ucapkan terima kasih banyak kerana sudi sambung pantun yang kita berikan. Dua baris, lepas tu depa sambung jadi satu rangkap empat baris. Lepas tu Pak Su, pantun berjenis semua. Sedap-sedap lah pantun depa.
1: Dia sampai nak merdeka dah sampai tu.
0: Haa, betul. Minggu depan bawa main lagi no.
1: Kita kelas-kelas tengok. Betul. Kemudian kita akan bagi hadiah lah.
0: Kelas-kelas kan. Tengok no. Baik Pak Su, Muftah Jaafar
1: temuk habis tu.
0: Mana?
1: Banyak kan.
0: Ui, tak sanggup lah Pak Su. Ui, pergi ke Pekan membeli kapas untuk diguna semasa cedera. Jaga kemerdekaan jangan terlepas. Mahal harganya jasa perwira. Amboi, cantik terbaik.
1: Terbaik bantuan ni.
0: Baik. Kita ada Muhammad Nabil. Muhammad Nabil ni berpantun empat baris, merupakan satu rangkap, juga membawa tema kemerdekaan. Burung bangau di sawah padi, luka berdarah diikat tali. Jika patriotisme kurang disemadi, mungkin sejarah lampau berulang kembali. Terima kasih Muhammad Nabil. Baik, kita ada dari Brunei, jauh nun di sana, Cikgu Haji Bibah Said. Tadi Bazaar minta apa?
1: Ni cikgu, kalau boleh hantarlah sekeping wajah nak tengok.
0: Sekeping wajah?
1: Sekepingnya. Jangan dua wajah.
0: Sekeping kan wajah kan, pun kan, boleh sekeping wajah.
1: Nanti kami berebut dua orang kan.
0: Daripada Cikgu Haji Bibah Said, tak lain Brunei, tak bukan dari Brunei Darussalam. Berani buat, berhabis tanggung. Jangan suka teragak-agak. Jangan bawa resmi jagung, makin berisi makin tegak. Tu dia.
1: Sampai tu bila kita nak ucapkan terima kasih lah Hazman yang dalam kereta dengar.
0: Baik, siapa?
1: Hazman.
0: Nak pergi ke mana? Tandok?
1: Tak tahu lah, dia makan mie obuh dia kata.
0: Oh, makan mie obuh. Oh, faham. Baik, selamat lah menyambut selera no. Untung lah boleh makan mie obuh.
1: Kami ngangor juga.
0: Okay. Salandak dari seberang, naik meniti atas batang. Kalau tidak gerakkan dulang, rezeki mana boleh mai datang. Oh, yalah pasal kena besar pasal no.
1: Nak makan pun kena angkat dengan jari.
0: Oh, ingatkan makan. Masuk kediri. Cuaca tempat saya batu, bersurat gadung negeri Brunei Darussalam. Panas alhamdulillah. Itu dia. Oh, cikgu
1: dia satu je Bella.
0: Ya.
1: Kalau makanan ke apa nak masuk sendiri?
0: Ha?
1: Ambil samsi tu.
0: Dia tarik sekali ya.
1: Tarik sekali je mai satu masuk.
0: Oh, yang tu cerita.
1: Alun cerita, ada pasal cerita.
0: Itu move Pak Su ni, Pak Su. Kita ada Yahya Saleh.
1: Itu membalai dua orang tu, membalai.
0: Pulak dah. Membalai. Tak keli. Siapa orangnya?
1: Membalai Zul. Membalai Zaidi.
0: Faham. Dia pun kawan baik.
1: Kawan baik.
0: Best friend.
1: Mengatakan orang dah. Tu duduk bukan duduk. Mana? Mengatakan lepas orang perempuan tu.
0: Ni Pak Su, kita ada Yahya Saleh. Menanam cendawan di hujung desa. Hello. Jeruk maman jadi ulaman. Warga pahlawan menabur jasa, menjaga keamanan, menegak kemerdekaan.
1: Abuan.
0: Terima kasih. Kita ada pantun kedua daripada Pak Su Omar. Pantun dari Sungai Petani. Bunga raya, bunga kebangsaan, warnanya merah jadi kebanggaan. 31 Ogos 2026 sambut kemerdekaan. 76 tahun mencapai
1: Doktor
0: kemerdekaan.
1: Doktor pencabut lah abang besi tu Dato' sana. Lemah aku dengar.
0: Ke Kuala Pelih membeli laksa, singgah sebentar di warung Cipta. Berbuat baik menabur jasa, tak rugi pula kepada kita. Terbaik. Baik, kita ada di ruangan WhatsApp Pak Su. Tak lain tak bukan Pak Su. Daripada Mr. D.
1: Mr. D.
0: Dari Kelate, Pak Su.
1: Waduh.
0: Tadi ada Kuala Lumpur, ada Kelate, ada Ganu, ada dari Paya Burma. Ke Kuala Pelih membeli laksa, singgah mentah di warung Cik Eta. Semangat kemerdekaan segagah raksasa. Tanda perpaduan Malaysia tercinta.
1: Terima kasih
0: Mr. D. Baik, kita ada Pak Dian Paya.
1: Yang ni mahal.
0: Pergi ke kedai membeli asam. Asam dibeli bersama gula. Semangat patriotik harus ditanam supaya diri cintakan Malaysia.
1: Terima kasih.
0: Jalur gemilang negara kita megah berkibar di pagi hari. Selalulah kita doa padanya supaya negara aman dan harmoni. Yes. Weh, kali ni berjenis Mak Su. Pantun Pak Dembayo.
1: Minggu depan lagi banyak.
0: Jangan duk kira Pak Dembayo minggu ni tema mereka dah.
1: Jangan duk cinta-cinta dah.
0: Tak boleh bonti sat. Bonti sat. Pak Su kata budui.
1: Budui dah.
0: Amboi. Pak Su ni, apakah pantun penutupnya Pak Su?
1: Dan apa-apa kita nak ucap jutaan terima kasih lah pada semua pendengar setia yang mengikuti Plus FM. Di mana sajalah.
0: Amboi.
1: Terutama di Facebook.
0: Ya.
1: Kita di TikTok kita.
0: Amboi.
1: Tak tidur pun tak apa. Ada yang tidur dah kan.
0: Tak tidur pun tak apa.
1: Ada yang terima kasih Bob. Terima kasih semualah. Dan minggu depan macam tu juga.
0: Ya.
1: Tema pantun kemerdekaan. Bella akan bagi dua kerak juga.
0: Betul.
1: Habis, kan?
0: Baik. Itu yang terbaik. Sambung je.

0: Jadi Pak Su, macam biasa lah minggu depan lah Pak Su.
1: Kita jumpa lagi.
0: Ya, terima kasih banyak semua.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita naik bas. Hari ni tak mabuk dah. Bas, 1.

0: Pantun anda dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk bit zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tengkar, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalan.
3: Anak Cina balut temakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan terlupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni semua tertawan. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Mendengarkan kami di mana jauh anda berada.
1: Berteman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Medah.
0: Itu dia, kita bersama Bella dan juga
1: Si
0: Ra. Sampai buku ya,
1: sehingga pukul 6 petang.
0: Ya, insyaAllah. Itu
1: rindu kita tak?
0: Itulah, ada yang rindu tadi. Lepas tu Pak Su ajak naik bas. Tak boleh pula, penuh. Orang kolek tiket tu penuh, tak ada, tak mai. Dia sendiri naik, dia sendiri kolek tiket.
1: Boleh lah.
0: Dan Pak Kira
1: ujung-ujung
0: boleh lah. Boleh mana pun. Kita ada apa sat lagi Syirah ni 4:30 petang.
1: Mana main nanti.
0: Okay, ambil.
1: Baiklah, pukul 4:30 petang. Macam biasa lah kita dengarkan berita Perlis FM.
0: Betul.
1: Jadi macam-macam info lah hampa akan dapat mengenai apa yang berlaku di Perlis kan.
0: Ya, berita hari ini pastinya disunting oleh Sophie Syamsuddin.
1: Ya.
0: Dengarkan 4:30 minit petang saat ni.
1: Dan pukul 5 petang kita ada berita lagi.
0: Ui, berita tu dari info, jauh pula.
1: Info semasa demi semasa dikeluarkan untuk pendengar semua. Pukul 5 kita akan dengarkan berita utama melalui National FM pula. Dan Syirah kongsikan juga waktu-waktu penting untuk umat Islam, di mana pukul 4:46 minit petang akan berkumandangnya azan asar.
0: Baik.
1: Dan juga waktu-waktu lain seperti maghrib pada pukul 7:38 minit malam, isyak 8:51 minit malam.
0: Alhamdulillah. Jangan pergi mana-mana tau, terus setiap menemukan Bella dan juga
1: Syirah
0: ruangan.
1: Hema
0: kita enjoy.
1: Kapa sampai, layan dulu. Layan dulu hujung mekar.
0: Terus dengar.

0: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.

0: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Kulihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET memainkan peranan amat penting dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamanulail bertitah, inovasi bukan lagi satu pilihan dalam dunia yang sentiasa berubah tetapi menjadi asas kepada kemajuan dan daya saing negara. Titah baginda, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, automasi, robotik dan pendigitalan mengubah landscape pekerjaan serta industri. Baginda bertitah demikian bersempena dengan istiadat Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Utara 2026 di Dewan Harmonis Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS. Sementara itu, Tuanku Syed Sirajuddin bertitah graduan tidak seharusnya sesekali mengabaikan nilai murni dengan ilmu dan kemahiran hendaklah sentiasa dipandu akhlak mulia dan integriti tinggi serta semangat cinta akan negara dalam mengejar kecemerlangan. 400 peserta menyertai program khidmat komuniti madani anjuran komuniti sukarelawan kebajikan negeri Perlis dengan kerjasama Kolej Vokasional Kangar. Program tertumpu di sekitar Kampung Batu Betangkup Cuping serta Masjid Tuanku Syed Putra. Menurut kenyataan pengerusi Komuniti Sukarelawan Kebajikan Negeri Perlis Muhammad Effendi Harun, program ini turut melibatkan penyertaan seramai 270 pelajar diploma semester 1 Kolej Vokasional Kangar bagi bersama-sama menyantuni masyarakat setempat sekitar Batu Betangkup. Pelaksanaan program ini untuk menyampaikan sumbangan berupa pakaian dan barangan keperluan asas kepada masyarakat setempat yang kurang bernasib baik dan juga turut melakukan kerja-kerja membaik pulih rumah asnaf sebagai usaha meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan. Selain itu, peserta terlibat juga melaksanakan gotong royong membersihkan kawasan Masjid Al-Husna dan Masjid Tuanku Syed Putra, tanah perkuburan Islam, pembersihan rumah asnaf terpilih serta rumah sejahtera Batu Betangkup. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail menegaskan agar atlet Perlis ke Sukma 2026 Selangor menjaga kepentingan keselamatan fizikal dan mengekalkan tahap kesihatan optimum sepanjang berada di perkampungan sukan nanti. Langkah ini amat kritikal bagi memastikan prestasi puncak para atlet tidak terjejas sekaligus mampu membawa pulang kejayaan yang membanggakan untuk negeri Perlis. Baginda juga menasihati atlet supaya tidak mengehadkan impian mereka setakat peringkat domestik sahaja. Sebaliknya, menjadikan pentas Sukma sebagai medan pendedahan awal mutlak sebelum melangkah lebih jauh ke kejohanan antarabangsa seperti Sukan SEA, Sukan Asia dan Sukan Olimpik. Demikian titah Tuanku Raja Muda Perlis selepas berkenan berangkat mengadakan lawatan serta beramah mesra bersama atlet-atlet Sukan Malaysia Sukma Perlis bagi acara sepak takraw dan tinju yang sedang giat menjalani latihan intensif sebagai persediaan menghadapi Temasya Sukma 2026 yang dijadual berlangsung di Selangor pada bulan ini baru-baru ini. Pelaksanaan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET dilihat satu komitmen tinggi Kolej Vokasional Kangar dalam melonjak bidang TVET kepada masyarakat. Pengerusi Majlis Pengarah Kolej Vokasional Zon Kedah dan Perlis, Rohaizat Rizwan berkata, bidang TVET kini bukan lagi pilihan kedua dalam pendidikan tinggi tapi cukup relevan kepada majikan di dalam dan luar negara seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa. Pelaksanaan pelbagai program bersama komuniti mampu meningkatkan keterlihatan bidang TVET kepada masyarakat serta mewujudkan jalinan kerjasama antara industri dan institusi TVET bagi meningkatkan kemahiran tinggi di kalangan pelajar. Beliau memaklumkan pada majlis penutupan Hari TVET 2.0 Kolej Vokasional Kangar yang berlangsung selama 2 hari. Lebih 2,000 pengunjung terdiri daripada pelajar sekolah berdekatan, institusi latihan TVET, ibu bapa dan masyarakat setempat hadir bagi menyokong pelaksanaan Hari TVET berkenaan. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Takkan dengar radio paling

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Ustaz.
2: Abang, Ustaz.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Hari ni kita nak cerita pasal wuduk ni, Ustaz. Persoalan dengan nak wuduk ni. Apa hukum dia, Ustaz, ni? Dia mula ambil wuduk dia dengan tangan kiri. Lepas tu baru kanan. Jadi, sah ke tak hukum dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan bab wuduk. Ketika wuduk, kita disunahkan untuk tayammun. Tayammun tu mengkanankan. Contoh, ketika nak basuh tangan sampai ke siku dan juga waktu nak basuh kaki, kita kena mulakan anggota kanan. Maksudnya kita nak basuh tangan sampai ke siku ni, sunahnya 3 kali kanan. Lepas tu dah habis kanan, baru 3 kali kiri. Sama juga macam kaki. Kita buat kanan dulu, lepas tu barulah kiri. Kalau kita dahulukan kiri terlebih dahulu, hukumnya makruh. Wuduk kawan tu sah. Cuma makruh dan maksudnya pahala dia tu kurang banyak lah dalam ketika tu tak mendapat kesempurnaan wuduk. Jadi dalam keadaan tersebut, bila mana ada orang dia memulakan tangan kiri lu ataupun kaki kiri lu waktu nak basuh tangan ataupun kaki, maka ketika tersebut hukumnya makruh. Tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Jadi kita elakkanlah untuk memulakan dengan tangan kiri dengan sengaja. Kita ketika nak basuh tangan sampai ke siku tersebut ataupun nak basuh kaki, disunahkan memulakan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih, Ustaz. Semua faham dah peranan yang diberikan oleh Ustaz tadi.
0: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
4: Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum.
5: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
6: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
5: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
6: Hang cari je 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
5: Clear, aku tak kalih dah.
7: Cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan

dari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hyperless FM. Haha. Kita ni kan kena belajar hari-hari tau. Mungkin kita belajar menjahit, mungkin kita belajar memasak, mungkin kita belajar memandu. Belajar apa saja, mudahnya kita memang kena bangunkan diri kita dengan cara metodologi belajar. Ha, timbul pula satu perkara. Tengah-tengah duk belajar tu, I nak patah semangat pula. Nak give up, nak down. Alamak, sebab apa? Sebab hasil tak cantik, tak cun, tak seperti yang kita harapkan. Padahal kita kan tengah belajar. Jadi, kita ni belum cukup buat lagi. Teruskanlah buat. Buat berulang kali. Buat sampai jadi. Kalau salah, betulkan. Buat penambahbaikan. Try and adjust. Bukan tak pandai, tapi belum cukup buat. Ha, bila dah berulang kali buat, dah cukup, hasilnya pun wow, sempurna. Salam dari UAM, Padu Style.

0: Ya, baiklah saudara. Sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti sambungan rancangan Al-Hadis yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf yang bertajuk Gangguan dan Cabaran Ketika Ikhlas. Jadi, jom sama-sama kita ikutinya.
1: Yang kedua, jemaah. Yang kedua, di antara perosak daripada ikhlas kita, niat ikhlas kita, ketika kita dah mula ikhlas adalah riak dan sum'ah. Riak dan sum'ah. Menunjuk buat amal soleh, kemudian gila hormat. Ni jadi masalah besar ni. Ni gangguan besar. Ditambah lagi kita berada di zaman era sosmed. Betul tak? Di era sosmed, semua perkara di upload di sosmed, termasuk sang penceramah pun macam tu juga. Ya kan? Semua kita apa-apa pun di sosmed. Sampai-sampai makanan pun di sosmed. Ada juga dia pergi dengan suami dia melepak apa pergi ke kedai restoran makannya sebenarnya 5 minit tapi ambil gambar setengah jam. Suami dia dah penat tunggu. Dah macam ni suami dia. Ketika nak pegang makanan, kejap bang. Ni belum settle ni dari belum lagi dia ambil ni. Belum lagi bang. Dari sini lagi. Ada dari panas sampai ke sejuk makanan tu baru dimakan. Sebab apa? Sebab gila sosmed. Betul ke tak? Tak ada, di masjid ni tak ada. Orang Perlis tak ada. Selagi dalam masjid, di luar lain lagi cerita. Cubalah saya cek satu-satu ni. Kalau saya nak cek satu-satu, pasti kadang-kadang makan. Ya kan? Kadang-kadang bagi bantuan, kadang buat program. Semuanya di upload di sosmed. Kerana kita memang hidup di era sosmed. Dan kalau kita lihat, mana dalilnya? Tak ada cerita dalil ni. Sebab memang di zaman Nabi tak ada sosmed. Ya kan? Tapi yang jadi masalahnya di mana? Segelintir kita, kalau ada je yang upload di sosmed, yang para pendengki nanti dia kata apa? Ini confirm riak ni. Ni nak menunjuk lah ni. Dia pergi umrah, upload gambar. Ni pasti riak ni. Ni bersedekah, tengok, tunjuk gambar. Sedekah sikit je, RM100 je. Tapi tunjuk gambar. Nak tunjuk pada orang. Tengok saya RM1,000 senyap-senyap je. Dia dah cakap dah tadi. Dia judge orang lain. Engkau baru RM100 pun sedekah. Nak tunjuk-tunjuk, diumumkan. Saya RM1,000 senyap-senyap je teh. Senyap apa? Engkau baru cakap baru tadi. Faham tak? Tengok. Kita senang sangat judge orang. Ramai daripada kita senang judge niat orang. Sebenarnya jemaah, riak ni bukan tak boleh bagi tahu orang kalau kita buat amal soleh. Tak semestinya. Dalam Islam, dalam Al-Quran pun dalam surah Al-Baqarah Allah katakan apa? In tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kalian bersedekah secara terang-terangan, fa ni'ma hi, tak ada apa pun. Baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara' fa huwa khairul lakum. Kalau kau sembunyi-sembunyi bagi bantuan kepada orang fakir, maka itu yang lagi baik. Tapi bukan semestinya dia yang paling baik. Belum tentu ada yang lagi baik ketika dia secara terang-terangan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sebab Nabi katakan apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Falahu mithlu ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang mengikutnya. Boleh jadi jemaah. Boleh jadi contohlah. Ada orang yang tak minat pun untuk pergi umrah. Tak ada minat pun. Duit banyak pergi ke UK 3 kali. Sebab apa? Sebab boleh jadi ada anak belajar di sana, keluarga di sana, atau boleh jadi ada bini lagi di sana. Tak tahu kan? Pergi ke UK 3 kali, pergi ke US banyak kali. Ke Europe pun dah pusing habis dah semua negara Europe tu. Dia dah masuk ke, dah pusing sana. Tapi ke Mekah sekali pun tak pernah. Ada je mah. Bukan orang Perlis, orang lain maksud saya. Ada seperti itu. Kalau jemaah sini tak, ke Mekah 2 kali setahun, betul tak? Selak je 3 hari masuk sampai di Mekah. Jemaah dikasihi oleh Allah. Jadi dia tak minat pun untuk pergi ke Mekah atau ke Madinah. Tapi tengok ada kawan dia yang secara ekonomi di bawah dia, tapi dia boleh sampai ke tanah suci. Mulalah timbul tersentuh hatinya. Aku pergi ke UK, aku pergi ke US, aku pergi ke Europe. Tapi hatiku tak tenang. Tapi aku tengok gambar kawanku ni, tenang sangat ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nak cuba jugalah. Akhirnya dia mendaftarkan dirinya untuk umrah. Yang memang sebenarnya tak ada niat pun. Jadi bukan bermakna orang ketika diwar-warkan kepada orang ramai, kemudian itu tanda riak. Tak. Jangan judge orang seperti ini. Kebiasaan kita suka judge orang. Pasti ini riak. Tak semestinya. Cuma pastikanlah, kalau nak war-warkan, jaga. Jangan sampai terdedah aurat. Dan kemudian jangan bersendawa di depan orang lapar. Itu penting tu. Tahu bersendawa di orang lapar? Ini makanan sedap patutnya. Oh, sedap mah tahu. Tengok cheese-nya. Ada aku makan? Ada aku cuba? Ni cuba datang. Apa tak? Tak kecil je hati orang. Sedih juga orang kan? Dan itu juga tak ada faedah. Yang seperti itu tak ada faedah. Tapi ketika, si fulan bangun masjid. Aku ada duit, tapi duit ni tak tahu nak pergi mana. Aku nak bangun masjid jugalah. Terikut orang sebab dia. Orang ni dia beli ambulans. Beli kereta ambulans untuk bantu orang awam. Percuma. Aku duit banyak. Pergi sekali pergi ke kedai. Habis ribu-ribu aku belanja. Bagus aku beli ambulans juga. Dapat pahala juga. Akhirnya tertarik. Dan inilah salah satu amal soleh. Itu yang Allah katakan. Kalau kau secara terang-terangan, lalu ada orang yang mengikut, dapat pahala juga. Jadi jemaah, tak semestinya. Tapi bukan bermakna ini terbuka untuk awam sehingga dia boleh upload sesuka hatinya. Sampai-sampai yang tak ada manfaat, apa-apa benda yang tak ada manfaat, lalu dia upload. Dan bahkan perkara tersebut boleh memalukan dia di masa yang akan datang. Kerana segelintir kita jemaah, segelintir kaum muslimin, kalau kita tengoklah, berkaitan dengan sosmed ni, dia buat video terkinjar-kinjar, terkedik-kedik di depan apa? Lepas tu dia upload di sosmed. Dia rasa, lepas tu nanti ada juga di bawahnya komen, "Wih, beautifulnya. Thank you. Bangga. Terkedik-kedik dia bangga. Memang sekarang kau rasa bangga. Tapi umur ni tak selamanya muda. Ada masanya kau tua. Tengok nanti ketika itu cucu, dia tengok apa? Dia tengok apa di sesama kawan dia. Dia katakan, macam ini nenek kau masa muda . Teruknya. Patutlah cucu pun teruk juga, kata dia. Macam ini atuknya masa muda . Patutlah cucu teruk. Sesuatu yang kita banggakan sekarang menjadi sesuatu perkara yang memalukan di masa yang akan datang. Untuk kita dan untuk cucu-cucu kita. Oleh sebab itu, ketika nak upload di sosmed, tak ada masalah. Tapi pastikan perkara yang ada memberikan benefit untuk apa? Untuk dunia kita yang tak bercanggah dengan syariat Islam. Dan ada benefit untuk agama kita. Cuma, ketika seseorang menampakkan amal soleh dia kepada orang lain, lalu ditiru, maka dia dapat pahala. Kemudian sum'ah tadi jemaah, haus atau gila hormat, apa yang dia buat kalau boleh sentiasa dipuji oleh orang lain. Kalau tak dipuji oleh orang lain, maka hatinya akan berkecil. Kecil hati dia. Aku dah penat-penat buat tapi tak dihargai oleh orang lain. Dia dah buat bantu orang, contoh bersedekah, lalu tak dihargai oleh orang lain, berkecil hati dia. Dan ini ketika kita buat bagi bantuan, dan bantuan ini lalu tak dibalas dengan orang yang kita bantu. Ini salah satu jemaah. Ini salah satu kesan buruk daripada sum'ah tadi. Ketika kita bantu orang lain dan orang yang kita bantu itu tak membalas kebaikan kita, biasanya apa? Biasanya kecewa. Kalau tahu aku macam ni, aku takkan tolong dia dulu. Ini terlintas di hati segelintir kaum muslimin yang ketika berbuat amal soleh kemudian dia berharap, bukan berharap kepada Allah, tapi dia berharap pujian dan penghormatan daripada manusia. Sum'ah ni jemaah, bahaya jemaah. Ketika kita bantu orang, kita bantu orang, mungkin orang yang kita bantu tu tak membalas kebaikan kita. Ini nasihat ni untuk saya dan untuk kita semua. Ketika kita bantu orang dan orang yang kita bantu tu tak membalas kebaikan kita, jangan kecewa jemaah. Jangan kecewa. Kerana innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Allah tak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beramal kebajikan, sama ada kecil maupun yang besar. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Betul tak? Siapa yang buat amal kebajikan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat balasannya di hari kiamat. Dia akan tengok tu. Kita kalau bantu orang, berharap orang itu akan balas bantuan kita, maka sampai bila-bila masa, kita akan kecewa. Pasti kecewa jemaah. Kerana ketika kita bantu orang, tak semestinya sesuai dengan harapan kita. Contoh kita bantu orang, dan kemudian suatu ketika kalau aku susah, harap-harap dia bantu aku. Kan ini biasanya ni. Kita tolong orang, harap-harap kalau aku susah, dia tolong aku. Saya ada jumpa beberapa orang, tanya kepada dia, Aji, suka sangat tolong orang-orang ni, kenapa? Ya, hidup ni tak kekal, sihat dan kaya ustaz. Ada masanya kita ni akan lemah juga, akan susah. Manalah masa kita susah, dia pula yang tolong kita. Bahasa yang nampaknya cantik, tapi apa? Tapi keliru. Kalau itu cara dia membantu orang, maka pasti dia akan menyesal. Dan hujung-hujungnya ketika orang tu tak bantu, maka dia akan mengungkit, dia akan bangkit-bangkitkan kebaikan dia. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang beriman, jangan kau batalkan sedekah amal soleh kau dengan manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang dibantu. Seperti orang yang menafkahkan jalan hartanya bukan kerana Allah, tapi kerana riya, kerana nak menunjuk kepada orang. Maka Allah katakan apa? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi perumpamaan seperti satu batu licin diletakkan seketul tanah di atasnya. Lepas tu datang hujan lebat. Fa'asabah wabil. Datang hujan lebat. Akhirnya batu tanah tadi hancur, hilang, tinggallah batu licin. Maknanya pahalanya zero. Duit dah habis, tenaga dah penat, tapi semuanya dia dapat zero. Kerana apa? Kerana berharap bantuan daripada orang yang dibantu. Kerana berharap dapat balasan daripada orang yang dibantu. Sekurang-kurangnya orang tu menghormati kita lah. Ini dah pernah dibantu-bantu tapi orang tu tak menghormati kita. Kecewa. Padahal Allah katakan, wallahu fi auni, Nabi SAW sabdakan, wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah sentiasa tolong hamba, selagi hamba itu suka tolong orang lah. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa yang memenuhi hajat sedaranya, dia bantu hajat sedaranya, maka Allah akan penuhkan hajatnya. Mungkin orang tu tak bantu kita, tapi Allah bantu. Dari jalan mana? Dari jalan yang mungkin kita tak sedar. Dari jalan yang kita tak sangka. Itu yang disebut dengan wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dibagi rezeki dari arah yang tak sangka. Kita tolong orang, kita rasa kita memperbaiki, membantu ekonomi dia. Namun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala buat macam mana? Allah bantu kita, dijauhkannya kita, ahli keluarga kita, anak kita daripada pelbagai yang berbahaya. Dijauhkan kita dan anak ahli keluarga kita daripada penyakit yang berbahaya. Kita sihat, ahli keluarga kita sihat, anak kita semua, cucu kita sihat. Kita tak kira ke tu? Cubalah jemaah pergi ke hospital. Tengok berapa ramai orang yang sakit yang terbaring di hospital. Ada yang punya banyak penyakit, ada yang punya satu penyakit, ada yang punya banyak penyakit. Penyakit mata, penyakit buah pinggang, penyakit jantung, penyakit ni. Semua komplit. All in penyakit dia. Dia kata, badannya nampak sihat, tapi enjin dah rosak semua. Pergi ke doktor, ini ubatnya ni lain, ni harga sekian. Ini ubat untuk ini lain sekian. Ni ubat sekian. Kira-kira totally, kadang-kadang sampai 5,000 sebulan habis untuk beli ubat saja. Kita tolong orang, orang yang kita tolong itu tak membalas, tapi Allah selamatkan kita daripada penyakit, maknanya berapa ribu Allah selamatkan kita. Berapa ribu jimat duit kita. Kita tak berfikir. Kerana apa? Niat dah terpesong, sum'ah, merasa nak dihormati, apa yang dia buat nak dihargai oleh orang lain, di sinilah letak kecewa cuma. Kalau dah kecewa, lalu, akhirnya buat satu tindakan, buat satu tindakan yang mencelakakan dirinya sendiri. Tengok jemaah dikasih oleh Allah. Nabi Yunus AS yang biasa kita dengar, ketika disebutkan dalam surah Al-Anbiya, Allah katakan wadhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Allah menceritakan tentang dhunnun, yaitu Nabi Yunus AS, yang mana dia melarikan diri, tugasan dia untuk sampaikan kepada apa? Kepada kaumnya, supaya kaumnya beriman. Tapi dakwahnya tak diterima oleh kaumnya. Kecewa dia. Kecewa. Lalu dia melarikan diri. فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Dia rasa bahawa kami tak akan mempersempitkan dia. Merasa aman dia. Akhirnya, Allah uji dia. Kerana Allah sayang kepadanya, Allah uji dia. Akhirnya ia mengalami tiga kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut. Dalam perut ikan maksudnya. Tengok. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah. Ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita, termasuk juga untuk penceramah ni. Saya pun terkadang-kadang timbul rasa seperti ini. Ketika bantu orang, kadang-kadang orang tu tak balas kebaikan kita, kecewa. Tahu aku ni, aku tak buat macam ni. Kalau tahu aku panggil dia, aku tak buat macam ni. Menyesal. Padahal kalau dia tak menyesal, Allah bagi balasan. Tapi kerana menyesal, hilang semua. Itulah cara iblis. Si fulan dapat pahala. Okey, macam nak kikis pahala dia ya. Bagi dia, was-waskan rasa nyesal kepada dia. Bro, tengok si fulan tu jahat pada kau kan. Kau dah baik sangat, kau dah berkorban banyak pada dia. Tapi dia kecewakan kau. Jahat kalau aku jadi kau entah macam mana. Timbulah sehati kan, geram tu. Tahulah jemaah, sebenarnya syaitan dah berjaya menggelincirkan kita. Padahal kalau ini hilang, maksudnya perasaan seperti hilang, insyaAllah masih selamat pahala tadi. Tapi ketika kita sebut dan kita mengutuk, akhirnya apa? Hilang semua pahala. Itu juga yang ditunggu syaitan. Habis pahala dia, berjaya aku, kata dia. Ingat jemaah, tak ada pun apa-apa kebaikan kita yang disia-siakan Allah. Allah ganti dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mengharapkan balasan daripada orang yang kita tolong, pasti kecewa. Ingat tu jemaah. Pasti kecewa. Sekali kalau jemaah mengharapkan 100% setiap kebaikan jemaah dibalas oleh orang yang dibantu, pasti kecewa. 100%. Percayalah saya. Kalau tak sekarang, esok. Kerana manusia ini takkan selamanya baik dengan kita, atau tak selamanya dia rapat dengan kita, atau tak selamanya hampir dengan kita. Mungkin dia ketika hampir dia boleh tolong kita, ada masanya mungkin dia akan merantau, dia pergi jauh, dan akhirnya miscommunication dengan dia, mungkin hilang kontak dengan dia, ujung-ujungnya dia tak sapa kita, dia nanti kecewa. Aku dah tolong dia dulu tapi dia lupakan aku. Padahal bukan hilang, lupa, hilang number, mungkin handphonenya hilang. Tak tahu dia nak cari mana. Nak balik, nak cari orang, hilang communication. Kita dah suudzon, lalu merasa kecewa dengan apa yang pernah kita buat baik kepadanya. Ni sum'ah ni jemaah. Gila hormat, nak dibalas oleh orang lain, akhirnya kecewa. Maka patutlah kata pepatah Melayu, berbuat baik berpada-pada. Berbuat jahat jangan sekali, banyak kali ya. Maknanya sekali pun jangan itu. Berbuat baik berpada-pada, berbuat berbuat jahat sekali jangan. Maknanya jangan kau buat sekali-kali. Kerana setiap kejahatan yang kau buat, maka itu akan balik kepada kau. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan kau. Wa man asaa'a man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a 'alaiha. Siapa yang buat amal soleh untuk dia, dan siapa yang buat jahat untuk dia sendiri. Kita buat jahat pada orang lain, orang tu tak balas, Allah akan balas dari arah yang lain. Ketika kita buat baik pada orang dan orang tu tak balas, Allah akan balas daripada arah yang lain. Itu yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Yang terakhir jemaah adalah was-was. Ni yang paling teruknya ni. Paling teruk ni. Yang tadi jelas. Sum'ah, kita boleh sedar. Aku dah jauh dah ni terpesong. Riak, aku dah jelas dah. Ujub, aku dah jelas. Tapi was-was ni yang jadi masalah. Ketika dia was, aku nak buat amal soleh. Dia nak sedekah, nak masukkan duit ke dalam tabung. Jadilah. Ha. Aku nak solat, baru solat. Apa tu? Jadilah solat. Akhirnya banyak amal-amal kebajikan yang dia batalkan. Yang dia batalkan kerana apa? Kerana kononnya takut riak. Padahal Fudail bin Iyad mengatakan bahawa riak ketika engkau meninggalkan sesuatu kerana makhluk, maka itulah yang riak. Syirik yang asghar, yang saghir. Tetapi ketika engkau buat sesuatu kerana memang manusia, kerana makhluk, maka itulah yang syirik besar. Sementara ikhlas yang selamat daripada kedua-dua. Selamat daripada syirik kecil dan selamat daripada syirik besar. Kalau seandainya timbul was-was, cara ini adalah cara syaitan juga ganggu niat kita. So macam mana? Istighfar pada Allah. Istighfar pada Allah. Apabila was-was ini timbul, istighfar pada Allah. Teruskan buat amal saleh. Kalau seandainya nanti datang bisik-bisikan, ketahuilah itu adalah was-was. Itu adalah was-was. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dah cuba berazam, kita dah cuba buat sebaik-baiknya, ikhlas kerana Allah, lalu tertiba niat tu dah bertukar atau boleh jadi was-was. Aku salah ke ni? Aku macam mana? Kembali ke pangkal jalan, teruskan buat amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga iman dan iman kita, ikhlasan kita hingga ke akhir. Allahu Ta'ala alam bismillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Shira dan Bella di ruangan.
1: Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Sempoh.
0: Alhamdulillah, tadi kita pun dah dengarkan rancangan Al-Hadis Sadiqah yang diterbitkan oleh Wan Muhammad Ryan.
1: Ya, dan kita kembali semula waktu ini di ruangan Hemoy untuk kita habiskan apa yang kita ada di ruangan Hemoy sehingga pukul 6 petang.
0: Betul.
1: Sebab 6 petang sehingga 12:30 malam nanti kita akan bertemu dengan rakan tugas yang lain pula untuk di ruangan Choi Tong Polis Chop 6:12.
0: Iya, baiklah.
1: Kita ada hebahan menarik menanti anda berkaitan dengan TVET.
0: Ya, mana nampaknya hari ni pun dah ada program ni ya. Pemakluman Hari TVET College Vocational Kangar pada 3 dan 4 Ogos 2026, hari Isnin dan Selasa. Hari ni hari Selasa kan, Bella?
1: Ya, betul-betul.
0: Bertempat di College Vocational Kangar bermula jam 8:30 pagi sehingga 5 petang. Dah habis

0: Betul. Di sana.
1: Pastinya walaupun program dah pun berakhir,
0: betul,
1: kita ada laman web yang boleh anda layari untuk anda dapatkan maklumat dan detailnya dengan lebih lanjut.
0: Iya, khas untuk adik-adik yang berminat untuk ke arah kemahiran pula.
1: Betul, betul. Sebab kita ada sediakan pelbagai apa platform untuk anda teruskan pengajian dan juga lanjutkan masa depan yang lebih cerah dan baik, insyaAllah.
0: Betul. Jadi terus setia mendengarkan Perisa FM, walau di mana jua anda berada. Perisa FM
1: serasi denganku.
0: Hemoi, hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa?
1: Sempa.
0: Layan dulu.

0: Itu dia. Baiklah, Syira, kita masih lagi di ruangan.
1: Hemoi-hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Tak apa, sempoi. Tapi kita dah nak dekat ke penghujung dah.
0: Betul, Syira. Jangan sedih-sedih. Sebab
1: jangan
0: apa?
1: Sedih.
0: Perlis FM akan bersiaran sampai pukul 12.30 malam nanti.
1: Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz.
0: Bella dan Syira akan kembali temui anda hari Jumaat ini pula.
1: Di ruangan yang sama.
0: Hemoi-hemoi. Kita enjoy.
1: Kapa sempoi. Hanya di Perlis FM.
0: Serasi denganku.
1: Layan.

0: merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Abang mahu pergi juga ya? Zah dah syarat ni bang. Mak bidan kata bila-bila masa saja Zah akan melahirkan.
2: Abang harus menunaikan tanggungjawab abang pada negara Zah. Mak Zah kan ada. Jangan kau bimbang ya. Semoga semuanya selamat. InsyaAllah Zah, doakan abang ya.
1: Aduh, nangis pula bayi ini. Zah, mana laki kau Zah? Ini siapa mau mendaftar nama anaknya? Jangan menangis ya nak. Walaupun ayahmu tiada di sisi waktu ini, ibu pasrah dan redha nak. Ibu selalu berdoa. Semoga ayahmu dilindungi Allah dalam mempertahankan negara. Semoga kamu membesar menjadi anak yang akan menghargai pengorbanan dan perjuangan ayahmu.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Apakah maknanya pengorbanan mereka? Jika nikmat keamanan yang dirasai tidak kita hargai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plays FM. Jadi untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini 4 Ogos 2026, bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah, saya Syamil Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda. Ruangan Cerita Orang Pelik 6.12, 6 jam sampai pukul 12 tengah malam sehari, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Sambil-sambil kita layanlah lagu-lagu yang dah pun disusun. Setiap jam kita akan layan lagu-lagu, no? Jadi apapun, terima kasih buat rakan setugas tadi, Bella dan juga Syira, untuk ruangan Hemoy-Hemoy. Dan tadi juga Bella bersama dengan Pak Su bagi rentak irama Melayu asli edisi 4 Ogos 2026. Dan pastinya banyak dah perkongsian yang dikongsikan oleh kawan-kawan yang lain. Pulau FM pun dah 12 jam bersama dengan anda, yang mana daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni pun dah 6 minit petang. Jadi kita harapkan petang-petang ni semuanya dalam keadaan yang baik-baik je, happy-happy je semua. Tak ada yang stres-stres. Ada juga yang stres tu, kita tahulah. Balik-balik kerja ni, siapa aja tak stres kan? Kerja tu lah, kerja ni lah, masalah tu lah, masalah ni lah. Tapi tak apa, kita tenang-tenang dulu, kita santai-santai dulu. Balik rumah kita relax-relax dulu. Sekejap kita fikir balik pasal masalah tu. Jadi apapun, insyaAllah kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik. Dan apa yang kita rancang untuk nak lakukan petang ni, sampailah nak masuk tidur sekejap, semuanya berjalan dengan lancar saja, okay? Jadi insyaAllah sekejap pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Zainal Garif, di mana dah, nah? Plays FM, serasi denganku.

Tang Fasa anda di frekuensi 102.9 MHz bersama dengan saya Teroi sampai pukul 12 tengah malam sagi. Dan apa pun terima kasih buat semua yang mendengarkan Pulau FM, tak kira di mana jua anda berada, apa pun tugasan yang anda lakukan waktu-waktu sebegini. Dan pastinya ramailah daripada kita ni tengah duduk dalam perjalanan pulang ke rumah, baru je selesai kerja. Walaupun katanya kerja office hour 8-5 kadang tu terlajak juga kan. Terlajak tu pun sebab apa? Sebab nak kena settlekan, ada benda yang nak kena disettlekan tu kan. Jadi apapun, kita harapkan yang mana tengah memandu tu hati-hati selalulah petang-petang ni kan. Cuaca pun elok je petang ni. Pagi tadi je dia hujan lebat, angin pun agak kencang juga pagi tadi. Dan agak lama juga hujan, kita boleh katakan daripada pukul pukul pagi tu kan, lebih kurang 4 ataupun 5 pagi macam tu, sampailah ke pukul 7, pukul 8 tu pun masih lagi rintik-rintik, renyai-renyai kan. Jadi alhamdulillah sejuk sikit lah pagi tadi kan. Mungkin ada yang bangun-bangun tu dia rasa segan je nak pergi kerja kan. Cuaca-cuaca yang membuatkan kalau sambung tidur tu memang seronok lah kan. Jadi apapun, untuk petang ni cuaca cantik, cerah, elok je. Yang mana mungkin ada benda-benda yang perlu diselesaikan tu, alang-alang cuaca pun elok petang ni. Jangan duk tangguh-tangguh dah. Boleh selesai, kita selesaikan tu kuih. Duk tangguh tu lah lagi duk banyak masalah nanti, no? Jadi apapun, mungkin ada yang nak berteman ke dalam ruangan WhatsApp Pulau FM 0174541688. Ada ruang, ada masa, sekali kita akan bacakan. Jangan duk kali dah, ini dia Temberang Air Cepat. Pulau FM.

0: 12 minit petang, frekuensi 102.9 MHz menemani hari Selasa 4 Ogos 2026. Dan pastinya saya kita terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Jadi apa pun yang tengah duk berehat tu, selamat beristirehat lah no. Petang-petang ni layan angin-angin sepoi-sepoi bahasa ni kan, berkenal pula TO pula kan, sembang-sembang pula. Jadi kita harapkan dapat berehat dengan secukupnya. Yang mana masih lagi bertugas tu pun harap-harap dapat menjalankan tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan buat anda tu sebaik dengan mungkin. Baik, terima kasih Pak Maman katanya. Assalamualaikum, selamat petang Syed. Selamat bertugas, lama tak bersama dalam ruangan WhatsApp. Macam biasa tengah malam lagi nak layan lagu-lagu jiwang no? Maman boleh, Bang Man, tak ada masalah. Lagu-lagu jiwang selalunya kita layan tengah-tengah malam. Gila, tak ada lah tengah malam sangat. Lebih kurang pukul 9 macam tu ke. Lepas berita tu, kita layan lagu-lagu jiwang. No? Petang-petang ni, kita cuba layan lagu-lagu kenangan yang mungkin menggamit nostalgia ketika dahulu kan. Zaman-zaman persekolahan ke, zaman-zaman duk bercinta dulu ke. Kita layan lah petang-petang ni, no? Dan kalau petang-petang macam ni, kena kalau layan lagu-lagu macam tu. Tengah malam sekejap baru kita main yang tangkap leleh pula, yang jiwang-jiwang pula, Pak Mano. Apapun, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat petang juga, Pak Mano. Terima kasih sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Jadi, apapun, sekarang ni jom kita nak sama-sama ikuti program Beast on Air untuk hari ni. Tak buang masa lagi, ini dia. Beast on Air untuk edisi 4 Ogos 2026. Terus layan terus setia Plus FM, serasi denganku.
1: Beast on Air Plus FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beast on Air bersama dengan Lin lagi hari ini kawan-kawan. Dan hari ini Lin bersiaran di Jalan Seriap. Dan kita bersama dengan seorang usahawan tempatan, Encik Syahrul. Assalamualaikum Encik Syahrul. Apa khabar hari ini?
3: Khabar baik.
2: Alhamdulillah. Jadi Encik Syahrul, mungkin boleh Encik Syahrul perkenalkan diri dan juga Encik Syahrul niaga apa?
3: Nama saya Syahrul. Saya menjual tahu crispy.
2: Tahu crispy?
3: Jadi tahu dia lain sikit. Ini tahu dia lembut. Yang crispy tu kena goreng. Jadi crispy.
2: Oh, itu yang nama dia tahu crispy crunchy. Dan macam mana pula cara Cik Syarul jual dia?
3: Kalau nak beli ni, satu kad tu RM10 sahaja. Flavor ada 5. Cheese, or spicy, paprika, tom yum dengan BBQ. Paling laris, paprika dengan or spicy.
2: Jadi Cik Syarul, kita nak tanya jugalah. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk niaga tahu crispy crunchy ni?
3: Mula di niaga ni, saya pernah pergi dun. Tengok mereka meniaga. Lepas tu balik tu, try lah buat.
2: Cerita dia. Saya juga nak bertanya lah dengan Cik Syarul. Pukul berapa Cik Syarul buka perniagaan ni dan pukul berapa pula Cik Syarul tutup?
3: Saya buka pagi, kadang pukul 7. Paling lewat pukul 8.30 lah. Habis tu tak tentu. Kalau paling lewat pun nego pukul 5 lah.
2: Okey Cik Syarul, kalau lah pendengar-pendengar Poli FM yang mana duk dengar waktu lo ni, mereka teringin nak rasa sendiri tahu crispy crunchy Cik Syarul ni, kat mana kasih yang mudah untuk orang cari Cik Syarul punya gerai ni?
3: Boleh main dekat dengan Syed Seriak, berdepan dengan Hongki.
2: Syarul, terima kasih kerana berkongsi dengan Lin hari ini dalam Beast on Air. Dan kepada semua kawan-kawan yang mana duk dengar kita pada waktu lo ni, kalau anda rasa teringin nak tahu crispy crunchy daripada Encik Syarul, boleh mai terus saja dekat Jalan Seriap berhadapan dengan Shell. Terima kasih Encik Syarul kerana bersama dengan kita pada waktu ini. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami dalam Beast on Air hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Beast on Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey, guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

102.9 MHz dah pun jam yang kedua bagi pertemuan kita ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi edisi hari ini. Jadi apa pun terima kasih buat semua yang terus setia dan Polis FM pun akan terus bersama dengan anda bagi pertemuan CHOP 6.12 ni sampai pukul 12.30 malam yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi apa pun kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 7.38 minit malam, insyaAllah. Kita akan sama-sama nantikan azan maghrib dan lepas tu juga kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jadi dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Dan apa pun banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda dari semasa ke semasa. Jadi jom sekarang ni sama-sama kita ikuti terlebih dahulu tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

0: يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina la ya'lamun, dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, maksudnya mereka berkata apa? Laula yukallimunallah. Laula ni maksudnya alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata kepada kami. Au ta'tina ayah, ataupun Allah datangkan mukjizat kepada kami. Maksudnya, apa yang disebut oleh Allah dalam ayat ni nak menyatakan musyrikin Mekah pun minta kat Tuhan, kalaulah Tuhan boleh turun sendiri jumpa mereka, cakap dengan mereka, suruh semayang, suruh buat ni, suruh buat ni, ataupun kalau Tuhan tak boleh turun cakap dengan mereka pun bawa main sesuatu mukjizat, suatu tanda menunjukkan kata kami ni kena sembah Allah. Lalu Allah kata kat mereka, Allah kata kadzalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim. Allah kata demikianlah hak orang kafir terdahulu daripada mereka pernah berkata sama macam mereka. Apa maksud ayat ni? Ayat ni seolah macam Allah nak kecam lah yang orang kafir duk minta tu. Kata Tuhan cakap sendirilah dengan mereka, waktu lah tanda mukjizat pun semua ni. Tuhan kata hak dulu pun macam tu lah. Ayat hak kita baca sebelum ni berkaitan dengan orang Yahudi, berkaitan dengan Bani Israel, apa yang mereka tak minta dekat Tuhan, macam-macam mereka minta. Last-last kali, maksudnya akhir sekali, maksudnya mereka ingkar kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan kata tashabahat qulubuhum. Apa maksud tashabahat qulubuhum? Maksudnya jantung hati mereka ni sama ya. Hak dulu ke hak lani ke, bila dikufur kepada Allah, diingkar apa yang Allah suruh, maksudnya hak dulu kalau sama je jantung hati mereka. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Allah kata sesungguhnya kami telah menerangkan ayat-ayat keterangan kami kepada orang yang mahu percaya dengan yakin. Maksudnya Al-Quran ni kalau orang hak baca tu memang tak ikhlas dari awal, percaya hak tak percaya sama banyak, memang dia tak boleh nak ikut. Kan, sebab tu Tuhan kata hak kami nak cerita ayat Quran ni kepada orang yang mahu percaya dengan yakin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sidang dengan dirahmati Allah sekalian, ayat 119 Allah berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Tuhan kata sesungguhnya kami telah utuskan engkau wahai Muhammad bil haqq, dengan bawa kebenaran. Tugas Nabi sebagai apa? Basyira, pembawa berita gembira. Nabi makat dunia, Nabi nak cerita bila amalan soleh buat baik macam ni, Tuhan bagi syurga, Tuhan bagi pahala, dapat ketenangan dalam hidup, dapat rahmat, dapat keberkatan. Pembawa berita gembira. Wa nazira, dan Nabi juga sebagai pembawa amaran. Orang hak tak ikut macam ni, yang mendustakan ayat Allah, yang tak taat kepada Allah, yang tak solat, yang tak tutup aurat, yang tak puasa, yang ada duit banyak haji pun tak buat. Jadi semua ini Nabi sebagai pembawa amaran. Maksudnya manusia ni dia leka. Maksudnya tak padan tugas Nabi sebagai pembawa khabar gembira, Nabi juga sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan Tuhan kata setelah engkau sampai ke semuanya tu, engkau tidak diminta bertanggungjawab tentang mana-mana orang yang dihuman masuk ke dalam neraka al-jahim. Maksudnya Tuhan kata kat Nabi, Muhammad berdakwah sudahlah, jadi pembawa khabar, khabar yang baik, berita gembira ataupun pemberi peringatan. Selepas tu manusia ikut tak ikut, hak mana yang dicampak masuk dalam neraka, sebab depa yang pilih jalan yang menyebabkan mereka dihumban masuk dalam neraka. Jadi engkau tidak diminta bertanggungjawab. Kemudian ayat 122 sedang berdengar sekarang, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tuhan kata orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristian tidak sekali-kali reda, tidak sekali-kali bersetuju atau bersuka kepada engkau wahai Muhammad, sehinggalah engkau ikut agama mereka. Sampai macam tu Tuhan kata. Maksudnya sedang berdengar sekalian, kita pun samalah. Kan, maksudnya Yahudi Kristian takkan redha kepada kita sampailah kita ikut mereka sendiri. Macam itulah Allah kata kepada Nabi SAW. Lalu Tuhan kata kepada Nabi, qul inna hudallahi wal huda. Muhammad, katakan kepada mereka, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenar je. Maksudnya tak ada petunjuk yang lain. Kita nak cari dalam hidup kita ni petunjuk mana-mana pun kita tak akan dapat petunjuk yang benar kecuali petunjuk itu mai daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Dua ni sahaja peninggalan Nabi, pusaka Nabi kepada kita, yang mana kita tidak akan sesat selagi mana kita berpegang dengan dua sumur ini. Ini janji daripada Nabi SAW. Kemudian Tuhan sebut, wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jika sekiranya engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Kadang-kadang Tuhan pun sebutkan Nabi, Tuhan peringat Nabi Muhammad, kalau engkau ikutlah kehendak mereka ni, ba'dallazi ja'aka minal ilmi, setelah datang kebenaran ataupun setelah datang ilmu kepada kamu, malaka minallah, maksudnya maka tidak ada pertolongan daripada Allah ataupun Tuhan nak sebut, engkau tak akan perolehi daripada Allah untuk jadi wali, jadi pelindung kamu, wala nasir, dan Tuhan tak akan tolong kamu. Maksudnya Tuhan pun bagi amaran kat Nabi jugalah. Tuhan kata kat Nabi Muhammad, jangan duk terpengaruh dengan mereka, jangan duk ikut hawa nafsu mereka, nanti Tuhan tak tolong kamu nanti. Maksudnya bagaimana Tuhan memberi keadilan, Rasul Tuhan pun Tuhan bagi peringatan, bukan Tuhan bagi peringatan kepada kita saja. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, ayat 121, allazina atainahumul kitab, Tuhan kata orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, sedangkan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minu nabi, mereka itulah yang beriman kepada bacaan kitab tersebut. Dia merujuk kepada kita yang baca Al-Quran. Maksudnya orang beriman ni bila dia dapat Al-Quran, dia baca Al-Quran betul-betul dan beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Wa may yakfur bihi, dan sesiapa yang kufur kepada kitab ni, faulaika humul khasirun, mereka itulah yang dianggap sebagai golongan yang rugi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz-ustaz, cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar, tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah, yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan salat Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

والله يعلم أعمالكم.

والصابرين ونبلو أخباركم.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, soalan ni simple, Ustaz. Betul ke, Ustaz? Dalam Islam ni, kita tak boleh nak berbisik-bisik. Ustaz, Abang, Ustaz?
3: Jawapannya ya dan tidak. Sebab ada keadaan tertentu. Asalnya, Nabi SAW memang ada sebut bab ni. Baginda sebut, Iza kuntum salasah. Apabila hampa bertiga. Maksudnya dalam keadaan kalau seseorang tu dia ada bertiga orang. Dia lepak tiga orang ke apa. Nabi kata, janganlah dua orang itu berbisik-bisik dunal akhar tanpa yang ketiga. Sehinggalah kalian bercampur dengan manusia. Jika kita lihat berkaitan hal ini, dia dapat menyebabkan kawan yang ketiga itu, dia terasa hati. Sebab tu Nabi dah sebut dah, perbuatan itu dapat menyebabkan yuhzinahu, yang ketiga tu dia sedih. Ataupun kita dapat kata yang ketiga tu mungkin dia akan terasa hati disebabkan perbuatan dua lagi itu. Persoalan diajukan, macam mana kalau empat orang? Tadi Nabi sebut tiga, dua bisik, tinggal seorang. Kalau empat orang bagaimana? Soalan ni ada yang tanya kepada sahabat Nabi. Sahabat kata kalau empat tak apa. Apa maksud kalau empat tak apa ni? Maksudnya kalau ada empat orang, kita berbisik dengan seorang lagi, dua lagi itu kita tak bisik, maka itu tidak

0: Kenapa? Imam Malik pula berpandangan, kalau empat orang, tapi kalau tiga tu join duduk bisik, tinggal seorang, itu pun termasuk larangan juga. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tinggal seorang itu, kita bisik tiga orang kita ke, bisik dua orang kita, kita tinggal kawan tu seorang-seorang, itu tak boleh. Sebab dapat menyebabkan kawan itu dia sangka buruk kat kita, ataupun dia terasa kat kita apa, dia mungkin kata, mereka ni kata kat aku apa. Ada benda-benda begitu. Sebab syaitan akan masuk ke jiwa kita, ke dalam pembuluh darah kita, untuk bagi kita ni sangka buruk kepada orang yang mana berada sekeliling. Seterusnya pula, adakah tak boleh langsung nak bisik ni? Boleh. Ada riwayat lain Nabi sebut, illa biizni, kecuali dengan izin kawan tu. Maksudnya kalau kawan kita itu, kita minta izin, ada, saya nak ada benda sat, nak cakap dengan kawan ni, sebab benda privacy sikit, itu tak apalah, kita pun bisik dengan dia, tak ada masalah. Ataupun dalam keadaan ada masalah. Masalah tu apa? Ada benda yang penting. Contohnya macam dalam keadaan ada orang tetamu main rumah kita, lepas itu si suami ni pun suruhlah isteri buat ayam ke, masak ke apa. Lepas tu pula gas habis tiba-tiba, isteri pun main lah depan, bisik kat suami, abang gas tak ada tu, takkan nak abang kau kuat? Kalau abang kau kuat sekejap lagi, habislah sekejap lagi. Yang tetamu tu pun, dia pun, dia akan, tak apalah, kami balik luar, dia akan kata macam tu lah. Jadi itu ada masalah untuk berbisik. Jadi kesimpulan yang kita dapat, berbisik yang Nabi SAW larang dalam konteks kalau tiga orang, dua orang ni berbisik, tinggal seorang, itu Nabi larang. Sama juga dalam konteks ni, Imam Malik berpandangan kalau ada empat orang, tiga tu bisik, tinggal seorang, itu pun sama. Namun kena bagi perhatian, yang Nabi larang ni bisik bukan sembang. Kalau sembang tak ada masalah. Kalau contoh, kalau tiga orang, dua orang bersembang, dia tak sembang dengan satu lagi, itu tak apa, itu bersembang. Yang Nabi larang berbisik. Jadi bezakan antara dua perkara tersebut. Namun macam kita sebutkan tadi juga, ada keadaan tertentu boleh kalau kita nak berbisik, jika ada masalah keperluan tertentu.
1: Ustaz, habak sah. Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
2: Aku pula minta maaf dengan kau.
1: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak apa bos. Minta maaf lah bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
3: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam
4: yang... Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Wilayah Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Penlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jam celik, pejam celik, tahu-tahu dah pun jam yang ketiga, kawan-kawan. Jadi apa pun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang mana sudi dan terus setia bersama dengan Polis FM di frekuensi 102.9 MHz. Ada 4 jam lagi untuk saya nak teman anda semua, dan apa pun kita nak ucapkan selamat malam lah yang mana masih lagi setia mendengar. Dan apa pun sekali lagi kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Harap-harapnya semua dalam keadaan yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam. Tapi kita faham juga ada yang nak tidur awal apa semua kan. Tak apa, jangan risau, tak paksa pun. Yang mana yang boleh berjaga sampai pukul 12 tu, terus temanlah noh di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi apa pun, macam biasa ruangan WhatsApp terbuka buat anda. Yang mana nak bersama lagi boleh terus teman je di talian 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, kita akan bacakanlah kiriman-kiriman anda tu. Untuk lagu permintaan, kita cubalah untuk nak selit-selitkan, okey? Lagu-lagu pun dah disusun sampai pukul 12 tengah malam. Kalau ada ruang untuk kita nak selit-selit tu sikit, kita akan cuba, okey? Untuk hiburan kita bersama malam ni. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk jam yang ketiga, ruangan cerita pukul 6.12. Jangan dekali di mana dah. Pastinya yang terbaik buat anda di Pelajaran. Serasi.

Like Khalifah, aku rindu sayang kamu. Menghiburkan kita di jam yang ketiga, ruangan cerita memperoleh 6.12 pertemuan kita malam ini. Jadi waktu-waktu macam ni, adakah yang tengah duk makan malam? Pastinya adalah kan, awal lagi ni. Sebab kau nak ikutkan, elok kita makan sebelum pukul 9. Tapi kalau nak elok lagi sebelum pukul 8 tu, makan siap-siaplah makan malam. Dan ada juga kawan-kawan yang masih lagi duk pening kepala ni, nak makan apa lah malam ni kan. Sebab itu merupakan satu soalan yang sukar untuk nak dapatkan jawapan. Walaupun jawapan dia banyak pilihan tau. Pilihan dia banyak, tapi nak pilih yang mana okey, yang mana nak pi, yang mana teringin, tu yang pening kepala tu. Sampai kadang-kadang tu makan masa berjam-jam untuk nak buat pilihan. Bayangkan lepas mayang maghrib tu, duk fikir dah nak makan apa malam ni kan. Tahu-tahu nak pukul 10 dah. Jadi tak payahlah nak pening-pening sangat. Orang kata ikut kita punya kata hati. Dan pilihan yang pertama yang keluar daripada kepala otak kita tu, itulah yang terbaik. Tak payah duk fikir macam-macam dah. Kata malam ni terangin nak makan, tak apa, yang terangin tu esok pula kita makan. Yang ni, yang nak fikir pasal terangin ni lah, macam-macam sat lagi duk main. Terangin yang tu, terangin yang ni, last-last kali makan Maggi je kat rumah tu kan. Jadi apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat kawan-kawan semua. Dan terima kasih juga yang sudi bersama dalam talian di RTM Klik. Hiburan kita sampai pukul 12.30 malam untuk ruangan cerita Mempelih 6.12 edisi hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu ini dia, Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia. Jangan duduk kali dan Please FM, selesai dengan

0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang tanda cinta pada negara.
1: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Police FM. Police FM.
2: Hah? Tempat anda tak ada Police FM? Apa susah? Tune in je dekat rtmclick.rtm.gov.my. Lagi

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Kita dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.51 minit malam. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan dalam kesempatan itu selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam lindungan Allah dan juga rahmatnya selalu. Dan pastinya pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti perkembangan terkini, info-info terkini, berita-berita terkini menerusi Nasional FM lah untuk utama 9 malam nanti. Dan pastinya di jam yang berikutnya saya akan kembali untuk terus menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan sama-sama nanti terus sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Blaze FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke dak solat dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah, tak dapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ha, jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.
4: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang, jalur kebanggaan kita.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, kita pun dah di jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini, 4 Ogos 2026. Ini pun dah 9.16 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia, tak kira di mana juga anda berada. Dan harap-harapnya semua dalam keadaan yang baik-baiklah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam sehari. Jadi pun terima kasih buat Kak Wiyah. Katanya Assalamualaikum, selamat malam Kak Wiyah. Tak berapa nasihat sangat, katanya penat. Waalaikumsalam, selamat malam buat Kak Wiyah. Jadi kita harapkan diberikan kesembuhan dengan segera lah. Maklumlah dengan keadaan cuaca yang tak menentu juga sekarang ni kan. Dia sangat panas, dia sangat hujan, dia sangat sejuk, dia sangat panas lagi. Jadi ada kawan-kawan yang mudah jatuh sakit ni. Jadi kita harapkan kalau berasa beberapa hari tu tak lega-lega lagi kan, dah makan ubat pun tak okey lagi. Kadang tu dia ada ubat yang sebelum-sebelum ni tak habis tu kan, dia makan yang tu lah. Jadi kalau rasa tak okey-okey lagi, pergilah klinik ke, pergilah hospital ke, dapatkan rawatan dengan segera. Sebab kita pun risau-risau juga lah ni, macam-macam penjenis penyakit duk main ni kan. Tambah-tambah lah ni pun dengan influenzanya lah, dengan kes demam dengginya lah. Jadi kita risau-risaukan lah kan. Jadi insyaAllah kita harapkan dijauhilah daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan insyaAllah semoga diberikan kesembuhan dengan segera. Yang mana yang demam ke, sesemua ke, batuk-batuk ke. Dan apapun insyaAllah untuk jam yang keempat ni banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama. Sambil-sambil kita layan lagu yang mana kita pun dah susun. Dalam pukul 9 ni, masuk pukul 10 pula. Dan juga sagi ruangan layan sendu yang menantikan anda di jam yang terakhir. Jadi mungkin ada lagi nak bersama dalam ruangan WhatsApp 0174541688. Jom kita nak buka tirai terlebih dahulu. Manis kata di bibir saja, Latif Ibrahim. Terus layan, terus setia, Place FM, serasi dengan ku.

89.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Anda masih lagi berteman dengan saya untuk edisi di Selasa 4 Ogos 2026, ruangan cerita orang paling 6.12. Jadi apapun, sekarang ni kita nak kongsikan buat anda berkenaan dengan pencarian bakat penyampai radio untuk Blaze FM, yang mana terbuka buat semua warga negara Malaysia yang berumur 21 hingga 30 tahun, yang mempunyai pendidikan diploma dan mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi, mahir dan juga kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan juga berkeperibadian yang baik. Ha, tu dia. Hantar video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit dan sertakan juga video penyampaian radio anda, resume, portfolio, media sosial dan juga sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada email ictperlisfm@gmail.com. Jadi, jadilah suara yang menginspirasi. Jadi tarikh tutup pada 15 Ogos 2026, maknanya kata lebih kurang seminggu lebih lagi daripada hari ini. 11 hari nak dekat-dekat 2 minggu macam tu lah, seminggu lebih macam tu. Jadi jangan lepaskan peluang ini, yang mana yang berbakat tu 2 minit saja video dia, tak lama mana pun. Tapi mungkin bila rekod tu dia berasa lama lah sikit lagi. Jadi insyaAllah kita harapkan dipermudahkan, yang mana berminat tu boleh cuba-cuba, boleh sampaikan juga buat kawan-kawan. Mana tahu ada kawan-kawan yang berbakat kan dalam menjadi seorang penyampai ni. Kongsi-kongsi kalah mana nak taruh rezeki mereka kan. Nanti mereka dapat, boleh mereka belanja makan kan. Jadi apa pun, InsyaAllah saya kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, saya akan terus sampaikan. Yang mana kita pun berbaki 3 jam lebih untuk terus bersama sampai pukul 12 tengah malam. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Blaze FM, serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz masih lagi setia bersama untuk jam yang keempat ni. Ni pun dah 9.25 minit malam dah. Dan masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 612 di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat Kak Ina, katanya assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga kita ucapkan buat Kak Zarina kita. Moga-moga dipermudahkan segala urusan lah dan happy-happy selalu di samping keluarga yang tercinta tu. Jadi apapun, mungkin ada yang dah nak masuk tidur, kita nak ucapkan selamat malam. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Kita pun harapkan anda dipermudahkanlah segala urusan. Kita faham kadang tu banyak masalah yang berlaku kan, banyak masalah yang perlu kita hadapi, sampai kadang-kadang tu kita tak ada masa untuk diri sendiri. Jadi cubalah cari masa juga untuk kita nak heal diri sendiri ni. Healing lah kan. Pilah ke tempat-tempat yang ada di seluruh negeri Perlis ni. Kita pun tahu ramai kawan-kawan kat luar sana tu yang rindu dengan negeri Perlis ni kan, yang tenang dengan tempat-tempat dia yang menenangkan. Jadi apa salahnya kita sebagai rakyat Perlis sendiri, kalau rasa ada masalah tu, cubalah pi cari tempat-tempat untuk tenangkan diri. Cubalah buat benda-benda yang boleh menenangkan diri. Solat apa semua kan, banyak-banyak berdoa juga. Dan kita harapkan dapatlah mencari dan juga mendapatkan jawapan dalam segala masalah yang anda hadapi itu. InsyaAllah pasti akan ada juga. Susah ke, senang ke, lambat ke, cepat ke, dia mai juga nanti insyaAllah. Terima kasih juga buat Kak Nah, katanya assalamualaikum, selamat malam, saya selamat bertugas Police FM serasi denganku. Minta lagu daripada Tok T satu. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, kita tengok kalau kita boleh selitkan lagu daripada Tok T lagi. Kita cubalah buat hiburan kita bersama nah, jam yang keempat ni. Kalau tak dan mungkin jam yang kelima kita tolak nah. Baik, jom kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Stings, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Diam-diam tak boleh juga, bagi tahu terus lah. Lambat kot sebab orang sambat. Terus layan, okay? Place FM. Serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Ya, lagu tu tadi membawa kita hampir ke penghujung jam yang keempat dah pertemuan kita hari ini. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang dah pun diputarkan buat anda. Dan banyak juga info yang kita dah kongsikan kan, daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni dah nak menghampiri ke pukul 10 dah. Jadi apa pun, kita nak ingatkanlah untuk anda supaya tak terlepas dengan program-program yang akan dibuat oleh Pali FM ni, dan macam-macam lagi lah info-info yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Macam mana anda nak boleh dapatkan info tu, anda boleh terus ke ruangan social media Pulau FM. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok lah, macam-macam yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Macam dalam ruangan Facebook tu pun, anda boleh saksikan lah beberapa rancangan dan juga program yang akan kami siarkan secara langsung. Contoh macam kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Rima, Bella dengan Pak Su tu kan. Kita ada juga Medic Radio setiap hari Ahad bersama dengan DJ Feroz kita, dan macam-macam lagi lah yang kita boleh siarkan di ruangan Facebook tu. Dan macam ruangan TikTok tu pun, macam-macam juga video yang menarik anda boleh sama-sama tonton dalam TikTok Kuala FM tu. Jadi sebab itulah pentingnya untuk nak ikuti ruangan social media supaya tak terlepas lah dengan perkara-perkara yang menarik akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk bagi tahu tu dekat kawan-kawan, dekat mak ayah, dekat yang lain lah, untuk sama-sama kita bagi ramai-ramai follow ruangan social media Pulau FM tu. Jadi jom kita nak layanlah lagu seterusnya sebelum nak ke pukul 10 ni kan. Jadi jom sama-sama kita layan lagu ni. Jangan duduk kali dah, terus layan Pulau FM, serasi denganku.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk kalih, nah.

0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
2: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu-isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan Himat Masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

kita bersama jam yang kelima dah untuk ruangan cerita orang paling 6.12 hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyaklah buat semua yang terus setia tak kira di mana jauh anda berada. Dan ya, macam tu je kan, masa berlalu dengan begitu pantas. Pejam celik dah pun pukul 10 dah kawan-kawan kan. Jadi kita harapkan dapat menggunakan masa yang kita ada ni untuk buatlah perkara-perkara yang boleh beri manfaat dekat kita. Jadi apapun sekarang ni kita nak kongsikan, ini berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni sampai hari Jumaat, Rabu, Khamis, Jumaat no? Jadi yang mana untuk hari Rabu, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai belah pagi, dan untuk belah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu maksimum dijangka pada 32 darjah Celsius. Untuk hari Khamis pula, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman belah petang dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga pada suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk hari Jumaat diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman pada belah petang dan juga malam pada suhu maksimum 32 darjah Celsius. Itu untuk ramalan cuaca bagi negeri Perlis. Jadi untuk nak dapatkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan ramalan cuaca, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Jadi apapun, terima kasih juga buat Dato' Wan Chin katanya assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam dan selamat malam juga kita ucapkan buat Dato' Wan Chin kita. Jadi apapun, jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan di jam yang kelima ni. Jom kita terus dengarkan lagu seterusnya. Jangan duk kali dah no, Perlis FM, serasi denganku.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Kemalangan lah kat depan tu. Jom kita tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas, tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik buat apa ni? Telefon lah Miran tu. Cepatlah. Ada untuk ambil gambar. Nanti gambar pun lagi nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
2: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
5: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik, masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita hari ini yang mana saya akan terus menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Baik, kita nak ingatkan selalulah buat kawan-kawan semua yang mana ini berkenaan dengan keselamatan kita berada di atas jalan raya ni. Kalau boleh tu patuhilah betul-betul peraturan tu kan. Sebab kita tengok sejak kebelakangan ni banyak sangat berlaku kemalangan, bukan saja dalam negeri Perlis, kat luar negeri Perlis pun banyak sangat kan. Jadi apa yang kita boleh nak sentuh sikit, ini berkenaan dengan peraturan-peraturan jalan raya yang kalau boleh tu kita patut patuhi sangat-sangat. Kalaulah kat situ kata jangan U-turn, janganlah duk U-turn juga. Sebab kadang-kadang tu bila kita rasa macam tak apa boleh lakut, nah, nak U-turn tak ada kereta, tak ada motor ke kan apa semua, tengok-tengok tu dia macam-macam boleh jadikan. Jadi kalau boleh tu patuhilah segala peraturan dan hati-hati selalulah ketika berada di atas jalan raya tu. Jangan duduklah kalut-kalut sangat, jangan duduk laju-laju sangat kan. Nak kalut pergi mana, kadang tu dia kalut sebab dia terlambat. Dah tahu kata lambat, lain kali keluar awal. Jadi apa pun kita fahamlah, kadang-kadang tu ada juga yang dia kalut sebab ada benda-benda lain yang perlu diselesaikan kan. Tapi kalau boleh tu hati-hati selalu lah di atas jalan raya tu kan. Nyawa kita satu hal, nyawa orang lain pun satu hal juga. Jadi insyaAllah kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat kawan-kawan semua, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan buat anda bagi pertemuan hari ini, lagi saya akan terus sampaikan. Yang paling penting, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz, okay? Dan dah kali ke mana dah? Boleh katakan serasi dengan kita.

Yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan, dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Play FM, serasi denganku.

TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

101.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Ini pun dah di jam yang terakhir ruangan cerita Mempelai 16 edisi hari Selasa 4 Ogos 2026, dan jam pun dah menghampiri ke pukul 11.13 malam. Jadi pun terima kasih buat rakan-rakan yang bersama dalam ruangan WhatsApp tadi, tak sempat untuk kita nak menyapa seorang-seorang kan. Jadi terima kasih buat Kak Salma yang katanya Assalamualaikum Syed, selamat malam buat semua pendengar Plus FM dan semoga semua sihat hendaknya. Dan terima kasih buat Abang Amir juga. Assalamualaikum Amir, tamu tulang katanya ada lagu permintaan tadi yang tak sempat juga kita nak tunaikan. Dan satu lagi daripada Kak Latifah, Assalamualaikum Syed, selamat malam, selamat bertugas, Plus FM tetap di hatiku. Dan buat Kak Munirah, semoga dipermudahkanlah urusan katanya buat suami Kak Munirah. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang sudi bersamalah dalam ruangan WhatsApp dan juga yang mendengarkan di frekuensi 102.9 MHz. Pastinya kita di jam yang terakhir ni nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu sendu yang mana kita pun dah susun sepanjang pukul 11 malam ni. Jadi apapun, sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada yang dah nak masuk tidur tu, moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan layan sendu bagi edisi 4 Ogos 2026. Ini dia lagu daripada Peter Pan, Mungkin Nanti. Jangan duduk kali, di mana dah, terus layan, terus setia Plus FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Easy akan temankan anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza. 6 jam Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insya Allah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Easy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kau usah rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi ni dia hiburan dengan nyanyian daripada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Yeah. Ha. Itu dia lagu dari Bob KU2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu, bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh, saya nak bacakan datangnya daripada UPS. Salam dari Kuala Terengganu hadir. Dia juga Nur Diana Dordin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJ Z 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam, selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaafar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temuko Melayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Mamat Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati terbaik GBH. Moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot. Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosliana Lia. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di National FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkanlah lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, Instagram.
0: Aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kulahan tujuh.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketestar juga iaitu ACP Syed Bahri Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Nah, itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi kata kerana kita bila kita buat aksi wheelie ni memanglah nampak gempak, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan. Tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

0: dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie, abang.

0: janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah.
0: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik.

0: Regional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, sukalah yang komen dan kaliaran kita di segmennya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching. Ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun daripada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: sekali mimpi dah.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKN dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta kata nak dengar lagu ini dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa Di Hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasihmu seakan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burung Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan, kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng burung hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng burung hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

kita. Okey, terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okey, kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada kat Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
1: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

je angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu. Seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih. Pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni, banyak pencuci mulutnya. Makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian. Tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Rela Ku Pujuk dari Spider.

dia, dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, Aku Lebih Tahu. Okey, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Jom buat cikgu kaji antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Arwah Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
6: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

sikitlah. Kita tidak sempurna, ya. Kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk. Dan kulu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa, yang terbaik orang berdosa ni ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya. Tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada Hijri ataupun penambahan tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, ini yang Tuhan sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdibi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir, apa nama, semua takdir, apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang taubah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru taubah ni 40 tahun lepas, masa taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba, ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya, okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita aja. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah, kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita, and then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah, ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebab yang Tawah sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiyya syakur. Amat kecil bilangan hamba ku yang bersyukur. Anda dan Tawah masuk golongan kecil, hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah, ya. Tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha, sebab kita takkan sempurna sampai mati, ya. So tolong betulkan diri. Tuhan suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau, dia kena cakap serupa bikin, susah. It's not easy. Alright. Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi taubah, bidang taubah, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, yeah? Ini dia. So 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon. Dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah, langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So dan ini kajian seorang orang apa nama, psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya, 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan taubat tanya Allahyarham Ustaz Arundin masa taubat belajar rawatan Islam tahun 85. Taubat mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubat, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Yeah? Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya, kenapa? Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat, disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita, jatuh bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat, kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright? Allahumma

sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia, dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama, Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua, apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Lidahul Islam. Hashtag penyiaran jaki.

Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

الشيطان سول لهم وأملى لهم.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan awal pagi ini kita mendapat limpahan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian Al-Quran dan tafsir kita. Kita berada pada ayat 122 surah Al-Baqarah dan insya-Allah kita akan sambung hingga ayat 124.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل

0: ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 122 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israel, wahai bani Israel. Maksudnya bani itu merujuk kepada anak cucu yang menjadi keturunan kepada Israel, iaitu gelaran kepada Nabi Yaqub yang merupakan anak kepada Nabi Ishaq, iaitu kita kata Yaqub ni kira cucu kepada Nabi Ibrahim lah. Sebab perbahasan ayat kita sekarang ni berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Allah menyeru dalam ayat ni, wahai anak-anak cucu keturunan Israel ini, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hendaklah kamu ingat, hendaklah kamu kenang akan limpah kurniaan nikmatku kepadamu. Wa anni faddaltukum. Allah kata, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu alal alamin, ke atas umat-umat yang terdahulu. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ada perbahasan dalam kalangan ulama berkaitan dengan ayat ni. Maksudnya kelebihan Bani Israel adalah pada zaman itu melebihi umat-umat yang lain. Maksudnya Tuhan bagi kelebihan, keistimewaan kepada umat Bani Israel berbanding umat-umat yang lain. Dan ada juga tafsiran yang menyatakan Bani Israel ni yang kita sebut sekarang ni macam bangsa Eropah lah. Susur galur mereka ni mai daripada Bani Israel. Ayat 123, Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Allah kata, takutlah kamu kepada suatu hari. Yauman. Yauman ni maksudnya suatu hari ni merujuk kepada hari akhirat. Sebab Allah kata, takutlah kamu hari akhirat nanti. Yang mana hari akhirat ni hari yang berlaku huru-haranya kepada manusia. La tajzi. Pada hari itu Tuhan kata apa? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Yang mana pada hari itu seseorang tidak menggantikan seorang yang lain sedikit pun. Apa maksud Tuhan? Sila pendengar sekalian, ayat ini nak menyatakan bagaimana dosa dan pahala seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Maksudnya masing-masing tanggung sendirilah. Jadi Allah suruh takut kita kepada hari itu. Jadi hari itu masing-masing bawa amalan sendiri. Sama ada pahala ataupun dosa, masing-masing bawa. Wala yuqbalu minha adlun, dan Allah kata tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya. Kita tak boleh nak tebus diri kita untuk anak kita ke isteri kita. Tak boleh nak tebus. Masing-masing bawa diri masing-masing. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at pun. Ayat ini nak menyatakan syafa'at ni maksudnya pertolongan. Ada dalam Al-Quran Allah sebut tentang syafa'at Nabi, syafa'at orang soleh, syafa'at siddiqin, orang yang benar. Tetapi secara umum Tuhan nak cerita dalam ayat ni nak bagi syafa'at pada hari huru-hara melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Walahum yunsarun, dan Tuhan kata tidak pula mereka akan ditolong. Dan sidang pendengar rahmati Allah sekalian, ayat 124 Allah berfirman, wa idzi batala ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Allah kata ingatlah, kenanglah ketika mana Ibrahim diuji oleh Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, bikalimatin. Kalimatin maksudnya dengan beberapa ujian, dengan beberapa arahan. Fatammahun, maka Ibrahim berjaya menyempurnakannya. Masya Allah, hebat Nabi Ibrahim AS. Jadi nak cerita dalam ayat ni sedang pendengar sekalian, bikalimatin di sini, beberapa ujian yang dikenakan kepada Nabi Ibrahim ni, antaranya Allah suruh bangunkan Kaabah, Allah suruh bersih Kaabah ni pada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Allah suruh Nabi Ibrahim ni mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS. Allah suruh Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud, raja yang zalim pada zaman tu. Allahu Akbar. Dan Allah kata fa'atamahun, hebat Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim dapat melaksanakan kesemua arahan Allah Subhanahu wa taala. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Allah kata apa? Inni ja'iluka Ibrahim, aku nak jadikan kamu untuk manusia ini imama, sebagai imam, sebagai pemimpin kepada sekalian manusia. Qala wa min zurriyati. Nabi Ibrahim kata apa? Wa min zurriyati, dan masukkan juga zuriat-zuriatku. Maksudnya Allah kata dekat Nabi Ibrahim, nak lantik Nabi Ibrahim sebagai imam pada sekalian manusia. Nabi Ibrahim menjawab, jadikan imam sama untuk zuriat-zuriatku, maksudnya keturunan-keturunanku. Maksudnya nak cerita di sini, keturunan Nabi Ibrahim ni ialah anak, cucu dan keturunan Bani Israel. Banyak Nabi, banyak Rasul yang dilantik daripada kalangan Bani Israel. Jadi sinar dengan rahmatnya Allah sekalian, ayat ini nak menyatakan kepada kita bagaimana pertempuran Islam dengan Ahlul Kitab, Yahudi dan Kristian. Pertemuan ialah pada persamaan kita, tokwan yang sama, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, Nabi Yakub ke bawah adalah keturunan Bani Israel. Hak dari Nabi Ismail turun ke bawah adalah keturunan Arab. Jadi semua pertembungan ini bertemu dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhir ayat ni Tuhan kata, qala la yanalu ahdi zalimin. Allah berfirman, janji aku ni, Tuhan kata, aku nak bagilah, Tuhan kata, ahdi zalimin, tidak akan dapat kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah nak masukkan dalam ayat ini ialah Allah boleh sebut, Allah boleh perkenankan permohonan Nabi Ibrahim AS, cuma Tuhan kata, aku tak bagi kepada mana-mana orang yang zalim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafa'at kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 5 Ogos 2026, 21 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rainul Hidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Okey, kita juga bersiaran secara langsung di Astro pagi ini. Okey, terima kasih banyak-banyak layan Perlis FM yang mana pergi kerja. Hati-hati dalam perjalanan, yang baru balik kerja, selamat beristirahat. Yang hantar anak pergi sekolah juga hati-hati, tengok anak ada tak anak kereta. Kadang-kadang kita kalut tertinggal anak dekat rumah, tertinggal anak, tertinggal beg, tertinggal buku, macam-macam lah. Manusia hari-hari dia tak sama, walaupun rutin tu sama, tapi perkara-perkara mikro dan juga kecil-kecil tu pasti ada jugalah. Hari ni tak bawa telefon ke, hari ni kasut pakai kasut Marvel ke, kan? Dan macam-macam lagi cerita pagi ni lah. Okey, saat lagi ni insyaAllah akhbar untuk anda di jam yang kedua, di jam ketiga tajuk pagi, dan di jam yang keempat pagi ni insyaAllah info serta bahan. Tapi seperti biasa, kalau setiap hari Rabu 9.15 minit pagi kita ada info denggi, dan hari ni banyak ada tetamu istimewa yang bersama dengan saya insyaAllah, iaitu Wakil Negeri Perlis, kan, Bintang Piramli 2026. Apapun, kita mula dengan jam yang kedua dengan akhbar pagi ni. Perlis FM, serasi denganku.

Kalau saya faham serasi dengan ku, bila kita buat sesuatu tu, janji happy kan. Jadi kita sonok dengan apa yang kita buat tu. Sebagai contoh kan, macam Nur Nina yang menjadikan katak sebagai haiwan peliharaan. Kan, apa belah kucing. Kan, belah haiwan-haiwan, hamster, sugar glider. Tapi untuk Nur Nina ni, dia belah haiwan peliharaan yang sangat-sangat unik. Okay? Sebab dia nak mendekatkan diri dengan dunia biodiversiti selain mempelajari keunikan amfibia. Ramai yang mungkin geli atau takut apabila melihat selain memegang katak. Namun bagi Nur Nina Farisha Wu, haiwan amfibia itu mempunyai daya tarikan tersendiri. Malah kerana tarikan serta keunikannya, dia mula membela haiwan berkenaan sejak 8 tahun lalu. Okay, Green Pac-Man Frog. Dia beli daripada seorang vendor ketika menghadiri sebuah expo di Johor Bahru pada 2018. Itu adalah katak pertama pilihannya. Masih lagi ada, hidup lagi katak tu dengan dia. Okay, jadi daripada seekor katak, dia kini memiliki, cuba teka berapa ekor? 2, tak ada. Berapa? 10? Tak. Dia ada 40 ekor katak daripada 3 spesies, iaitu Pac-Man Frog, Dumpy Frog, White Tea Frog dan juga African Bullfrog. Selalu kita ingat pasal bulldog kan, tapi ini dia bullfrog yang dipelihara di kediamannya di Kuala Lumpur. Jadi menurut Nur Nina Farisha yang berusia 28 tahun, minat terhadap katak sebenarnya sudah berputik sejak di bangku sekolah lagi. Namun hasratnya untuk memelihara haiwan itu menjadi kenyataan pada 2018 kerana ibunya sangat geli terhadap katak. Katanya memelihara katak bukan sekadar hobi, malah menjadi medium untuk mendekatkan diri dengan dunia biodiversiti dan mempelajari keunikan amfibia. Okay, kita biasa melihat kucing, anjing atau ikan sebagai haiwan peliharaan. Nah, nak pelik-pelik sikit, orang bela sugar glider ke, orang bela apa, haiwan-haiwan di dalam bekas kan. Tapi ini pun dia bela dalam bekas kau. Tapi amfibia yang dia pilih ni satu haiwan yang unik lah. Untuk satu dia perempuan, nombor dua dengan usia dia yang muda macam ni kan. Jadi pada hemat dia lah, katak sesuai dijadikan haiwan peliharaan kerana ia tidak memerlukan ruang besar seperti mamalia, tidak berbulu dan kurang menyebabkan alahan. Biar betul. Betul ya, tu dah keluar berita lah. Mereka cerita betul, tapi cantik tau. Serius, dia punya Pac-Man Frog warna hijau coklat, lepas tu Dumpy Frog dia warna biru. Cuba search, memang cantik.

Kulis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya DJ Lain, teman anda pagi ini masih lagi dengan e-akhbar pagi ini. Okey, generasi sekarang ni. Okey, generasi Z. Oh. Okey, itu yang dah sampai usia 20 ke 25. Tapi kan, kita tengok generasi selepas itu. Itu generasi millennial ke Y. Mereka pun lebih kurang sama je sebenarnya. Sama tang mana saya beritahu ni. Sama tang penggunaan teknologi ataupun internet. Yang mana menggunakan aplikasi-aplikasi yang berada di dalam telefon. Menonton dan juga mendengar menerusi dalam telefon. Macam sahabat-sahabat saya kan. Yang duduk luar boleh. Kalau nak buka Poly FM je, mereka akan buka RTM Click. Okay, kalau mereka pakai radio biasa, tak sampai pemancar Poly FM ni. Nah, tapi ramai kawan-kawan saya macam tu. Jadi mereka mengaplikasikan, menggunakan pilihan aplikasi tu untuk memudahkan mereka. Jadi disebab apa? Sebab satu sebab boleh lah. Nombor dua, sebab generasi ataupun mereka ini memilih untuk apa yang mereka nak. Masuk saya lah. Masuk kita nak pilih apa yang kita nak. Kadang-kadang kalau kita nak buka Poly FM, kita buka Poly FM. Sekali-sekala kita buka nasional, kita buka nasional. Macam tu lah. Tapi bila dalam kereta ataupun dekat rumah, dia berbeza. Sebab kat rumah cara main media sosial pula berbeza kan. Jarang orang dengar radio kat rumah. Tapi untuk radio konvensionalnya di rumah. Tapi bagaimana pula dengan penggunaan televisyen dekat rumah? Masih lagi ada yang menonton televisyen. Ya, kalau tengok kan, masih lagi ramai. Kita lebih kata tonton dan perempuan lah yang tonton televisyen. Itu pun lebih mungkin kepada berita dan sebagainya kan. Ada juga yang suka layan tu lagi drama. Pukul 7 tengok-tengok cerita-cerita cinta dan cerita-cerita lain lah yang dihidangkan di televisyen. Tetapi TV yang satu ketika dulu berfungsi sebagai ruang sosial nasional, itu di mana seluruh rakyat tengok berita, tengok drama atau perlawanan sukan yang sama pada waktu sama. Kini pelan-pelan bukan kata pupuh ya, pelan-pelan kuih macam dah beralih arah kepada penggunaan digital. Sebagai contoh macam bola itu pun semua buka RTM Click, betul ya kan? Walaupun ada siaran TV dekat TV, tapi nak tengok juga dengan high definition dia kan, gambar yang berkualiti tinggi, buka lah kat situ. Jadi industri penyiaran televisyen berada dalam persimpangan laluan yang agak kritikal. Ia berikutan dengan perkembangan pesat teknologi digital dan peralihan corak penggunaan media menyaksikan status TV sebagai sumber utama hiburan serta maklumat rakyat yang semakin menipis. Okay, jadi tengok peralihan masa dan juga zamannya. Jadi generasi muda, khususnya generasi Z dan Alpha, seolah-olah semakin jauh meninggalkan televisyen dan kita terpaksa. Aku dah juga menerima perkara tersebut. Ini kerana kelompok mereka dilihat cenderung untuk tidak lagi terikat dengan slot masa, nombor saluran dan juga waktu siaran. Ini betul ya. Nak tunggu pukul berapa? Dulu bolehlah buka paper tengok intisari rancangan kan. Pukul berapa cerita sekian-sekian. Tapi ni type saja. Keluarlah cerita kegemaran. Keluar dah lagu kegemaran kan. Jadi sebab tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk yang mendengarkan Perlis FM ni dekat mana saja berada, sama ada secara konvensional ataupun secara digital. Perlis FM.

Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Sebab Gen Z

Perlis FM serasi dengan ku. Nak bagi racun tak payahlah. Bagi madu, okey, manis kan. Okey, cuaca panas Korea Selatan. Ragut 16 nyawa. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang tengah dengar Poly FM ni, ada perancangan nak pergi Korea, tengok dulu kaji cuaca di negara tersebut kan. Kata Korea saja, kat mana-mana saja kita nak pergi tu, kadang-kadang memang kita akan buat prep, kita akan buat research dulu sebelum kita pergi kan. Bukan research tempat-tempat menarik saja, bukan research perkara-perkara yang lain saja, tetapi tengok juga serta perinci perkara-perkara mikro. Sebagai contoh macam cuaca lah, tapi saya cuaca ni kalau nak pilih negara ni, selalu orang akan tengok lah tu yang paling awal sekali, pilih cuaca sejuk kan untuk kita yang beriklim hangat panas ni. Kalau kata yang orang putih, tempat sejuk tu dia akan suka pilih tempat macam kita ni, kan, tempat-tempat tropika macam dekat Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Tapi macam kita yang duduk dekat Asia Tenggara ni, dekat Asia ni, ASEAN lah terutama sekali, bila nak pi ke luar negara, nak pi bercuti tu, mesti tempat yang kita pilih adalah tempat sejuk. Kat Malaysia pun kadang-kadang memang pilih tempat sejuk. Cuba tengok cuti sekolah ni, hujung bulan cuti sekolah ni, mesti pi Cameron Highland lah, Genting Highland lah, Bukit Tinggi lah kan. Ada model sikit pi Kundasang ke Sabah kan. Jadi Seoul, apa ceritanya dekat Seoul? Cuaca panas melampau pada musim panas di Korea Selatan mengorbankan 16 orang setakat ini. Itu kata Kementerian Dalam Negeri di Korea. Ketika negara itu berdepan dengan gelombang cuaca panas teruk antara 15 Mei sehingga semalam, seramai 2,025 orang menderita penyakit berkaitan habar. Mereka kena stroke habar, dengan 16 daripada mereka meninggal dunia. Demikian menurut kenyataan kementerian yang sama. Jadi rekod suhu Korea Selatan, okey, ush, memang beza ni. Kalau kat Seoul, sampai menepi Seoul memang sejuk. Lepas itu kalau kata hangat-hangat, takat-takat biasa saja kan, pakai juga baju dua lapis. Tetapi rekod ini dipecahkan dalam 3 minggu kebelakangan ini dengan paras tertinggi sepanjang masa terbaru mencatat bacaan 42.5 darjah Celsius di Bandar Yangsan. Jadi keseluruhan Seoul berada di bawah amaran gelombang haba teruk tahap tertinggi hari ini dengan merekodkan suhu yang menghampiri 40 darjah Celsius. Kita kat Perlis kadang-kadang sampai 35-37 pun hangat. Tapi alhamdulillah lah, sebab kita biasa dengan hangat ni. Di Korea, lepas sejuk, di Riomai 42, memang hangat dan boleh meragut nyawa. Okey, untuk yang dalam kereta tu tengah pakai gincu, kan, tengah makeup-makeup, tengah bersiap dalam kereta, segok dah. Eh, boleh masuk kerja dah. Perlis FM, serasi dengan tu. Ya, abang pun segok juga.

Kelas FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya DJ Lain teman anda pagi ini. Pernah dengar pasal dinosaur? Pernah kan? Kan? Kita mungkin tak pernah tengok dinosaur lepas mata betul-betul. Tapi sejarah tetap terpahat dalam buku, dalam karya-karya, dalam muzium dan sebagainya. Jadi bila cerita pasal dinosaur ni, tang mana dinosaur ni ada kan? Dekat Malaysia ni ada ke? Dekat jiran-jiran kita ada ke? Kan, kalau tak ada bukti nak kata ada macam mana? Tiba-tiba kan, 130 juta ton lepas tu, lawan ni lah ni 2026 ni, fosil dinosaur berusia lebih 130 juta tahun ditemukan dekat mana? Dekat Thailand, negara jiran kita. Okay? Jadi fosil dinosaur pemakan daging yang dipercayai berusia 130 tahun ditemukan di Chaiyaphum di Thailand. Okay, fosil dinosaur pemakan daging yang dipercayai berusia lebih 130 tahun ditemukan di Thailand sekaligus menjadi fosil dinosaur tertua yang pernah ditemui di wilayah itu. Jadi menurut laporan The Tiger, fosil itu ditemui di kawasan perkuburan di barat kampung Ban Mai Nong, daerah Ban Kau, selepas penduduk menggunakan jentera berat untuk meratakan tanah bagi pembinaan krematorium. Okey, jadi penemuan itu diumumkan selepas Yud Sania, 53 tahun yang mula menemui serpihan fosil berlekaan, membawa pasukan penyelidik ke lokasi penemuan. Yud Sania kemudian mengumpulkan beberapa serpihan tulang dan menghantarnya untuk pemeriksaan sebelum disahkan sebagai fosil dinosaur. Jadi fosil berkenaan dianggarkan lebih 20 juta tahun berbanding dengan fosil naga titan iaitu dinosaur pemakan tumbuhan yang hidup kira-kira 110 hingga 115 juta tahun yang lalu sebelum ditemukan di daerah Nong Bua Rawe, Chaiyaphum. Jadi dekat situ memang banyak fosil-fosil dinosaur. Jadi kalau untuk anda yang tengah mendengar Poli FM ni, petang-petang tu duk buat kerja di tengah korek rumah tu, kalau jumpa tulang jangan kata dinosaur pula. Kena pi panggil orang main kaji selidik dulu. Tapi tak tahulah aku ada betul. Dan tapi jangan duk claim kata saya jumpa ni dalam gua ni, ni tulang dinosaur. Belum lagi. Penyelidik kena sahkan dulu tulang tu tulang apa. Mana tahu tu tulang ikan ke, tulang ayam hak kucing makan 10 tahun lepas. Perlis FM serasi dengan dulu.

Boleh FM serasi dengan kerasi pohon cemara eksis. Baik, 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Perlis FM dan kembali selepas itu dengan tajuk pagi kita. Jadi anda boleh terus saja ke semua platform digital Perlis FM. Kita ada Facebook, TikTok, Instagram dan juga Threads. Anda boleh bersama dengan saya juga dekat WhatsApp di 0174541688. Okey, tajuk pagi ni saya dah buat naik dekat sana. Jadi boleh komen lah. Okey, sekejap saya baca dan kita akan live juga dekat TikTok Perlis FM. Perlis FM, serasi denganku. He's a one, he's a two, he's a

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Wahidar dalam berita Perlis FM. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET memainkan peranan amat penting dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai bertitah, inovasi bukan lagi satu pilihan dalam dunia yang sentiasa berubah, tetapi menjadi asas kepada kemajuan dan daya saing negara. Titah baginda perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, automasi, robotik dan pendigitalan mengubah lanskap pekerjaan serta industri. Baginda bertitah demikian bersempena dengan istiadat Convocation Politeknik dan College Community Zone Utara 2026 di Dewan Harumanis Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS. Sementara itu, Tuanku Syed Sirajuddin bertitah, graduan tidak seharusnya sesekali mengabaikan nilai murni. Dengan ilmu dan kemahiran, hendaklah sentiasa dipandu akhlak mulia dan integriti tinggi serta semangat cinta akan negara dalam mengejar kecemerlangan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail menegaskan agar atlet Perlis ke Sukma 2026 Selangor menjaga kepentingan keselamatan fizikal dan mengekalkan tahap kesihatan optimum sepanjang berada di perkampungan sukan nanti. Langkah ini amat kritikal bagi memastikan prestasi puncak para atlet tidak terjejas sekaligus mampu membawa pulang kejayaan yang dibanggakan untuk negeri Perlis. Baginda juga menasihati atlet supaya tidak menghadkan impian mereka setakat peringkat domestik sahaja. Sebaliknya, menjadikan pentas Sukma sebagai medan pendedahan awal mutlak